0: Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke berita utama pagi hari ini. Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk kemerdekaan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI 23, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan di Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Bangun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Uji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa

0: evaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
1: Tim Lee juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Taji kepada Heri Susanto.
2: Harusnya ORI menjadi gitu ya, garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
1: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Transmedia untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Basin Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
4: Laporan khusus. Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
5: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
6: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
5: That the conference's results will make a significant.
4: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
7: These challenges affect every nation.
8: Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
7: On water has never been more urgent.
4: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNUINWEH, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
9: In practical terms, it is a combination of insolvency.
8: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat.

0: tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
1: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar dari E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Kepesan juga dinanti, industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Rekan Madasari melaporkan.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
4: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
5: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalam. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
4: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
3: Indonesia juga kembali menekankan
4: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami RR+1 Banda Aceh 97.7 FM. Dan selamat pagi Anda yang baru saja bergabung tentunya. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 7.41 waktu Indonesia Barat. Masih dengan pilihan lagu-lagu terbaik kami hadirkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah semangat Anda untuk memulai aktivitas di pagi yang luar biasa ini tentunya. Dan pendengar, saat lagi kita akan update informasi cuaca bersama perkirawan Dedi Adana, nanti akan menyampaikan informasi terkait bagaimana kondisi cuaca untuk Provinsi Aceh untuk edisi hari ini. Namun tetap bersama kami di Pro 1 RR Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Banda Aceh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dan saat ini kami sudah terhubung dari lana telepon bersama perkirawan Deddy Ardana yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di sepanjang hari ini untuk Provinsi Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Deddy.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini Bang Deddy?
2: Ya, baik ya, alhamdulillah.
1: Baik ya. Boleh sampaikan Bang untuk update informasi perkiraan cuaca hari ini? Silakan.
2: Ya. Baik, dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini untuk kondisi tanggal 30 Mei 2026 untuk wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya kondisinya cukup baik ya, itu disarankan berawan hingga berawan, hanya saja di daerah Pulau Aceh memang kondisinya sudah terjadi hujan ya, dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh juga kami prediksi mulai dari pagi hingga menjelang sore itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal, dan juga wilayah tengah meliputi wilayah Bayu Luas, kemudian wilayah Tenggara juga kami prediksi hingga menjelang sore kondisinya itu antara berawan hingga cerah berawan. Terus yang untuk wilayah Aceh Tenggara dan wilayah Layan Luas memang ada potensi hujan ya, terjadi pada saat menjelang sore. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan itu mulai dari pagi hingga menjelang siang juga kondisi berawan. Hanya saja wilayah Semendu dan daerah wilayah Sikil memang ada potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Ya, seperti itu, Pak.
1: Baik, untuk jalur penyeberangan sendiri bagaimana tadi?
2: Ya, halo.
1: Untuk jalur penyeberangan bagaimana ini Bang Deddy?
2: Oh iya, baik. Untuk jalur penyeberangan memang ketinggian gelombang masih cukup tinggi ya, khususnya untuk perairan Sabang Banda Aceh itu besar antara 1 hingga 2,5 meternya.
1: Ya.
2: Begitu juga halnya dengan perairan barat dan selatan wilayah Aceh, itu memang masih cukup tinggi. Berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya. Untuk wilayah utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Jadi yang perlu diwaspadai adalah daerah bagian utara Sabang ya khususnya. Memang kecepatan angin masih cukup tinggi, itu berkisar antara 5 hingga mencapai 25 knot atau sekitar 50 km per jam. Ya.
1: Baik. Titik panas sendiri bagaimana ini ya, di beberapa hari terakhir, Bang?
2: Iya, betul. Jadi memang titik panas untuk 1 hingga 2 hari ke depan ya, masih cukup tinggi ya. Untuk hari ini aja itu ada 10 titik ya.
1: 10 ya.
2: Cukup signifikan. Ya, kemudian Aceh Barat, Medan Raya dan sekitarnya.
1: Yeah.
2: Sedangkan untuk tingkat sedangnya hampir menyeluruh wilayah Aceh untuk hari ini memang dari tampakan satelit NOAA maupun AQUA itu terdapat 98 titik panas untuk wilayah Aceh.
1: Baik. Luar biasa ya. Untuk perkiraan cuaca beberapa hari ke depan bagaimana ini? Apakah ada potensi cuaca ekstrim Bang Deddy?
2: Iya. Untuk 1 hingga 2 hari ke depan kondisi kita masih cukup panas ini.
1: Cukup panas ya.
2: Jadi potensi kebakaran.
1: Halo Bang Deddy.
2: Itu memang ada potensi.
1: Baik, Bang Deddy agak putus-putus ini suaranya Bang Deddy.
2: Iya. Untuk wilayah pesisir barat dan memang potensi titik panas ini masih cukup tinggi. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas dalam pembersihan lahan ataupun untuk berhati-hati karena potensi ini masih cukup tinggi.
1: Masih cukup tinggi ya. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Bang Deddy Ardana.
2: Ya, sama-sama Bang.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian setelah kita simak informasi perakan cuaca untuk edisi hari ini Provinsi Aceh. Dan lumayan banyak juga untuk titik panas yang tersebar, ada 10 titik panas yang disebutkan tadi. Dan juga untuk potensi cuaca beberapa hari ke depan atau sehari, 1-2 hari ke depan, tadi disampaikan masih cukup panas begitu ya. Baik, kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda pagi hari ini yang sudah kami siapkan tentunya ya. Tetap di Pro 1 PR Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
0: Banda Aceh pagi ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: udah dibalas chatku, Kak. Ya ampun.
1: Habis dapat undian ya? Kok kamu kelihatannya senang sekali?
0: Ini loh, Kak. Ada yang ajak aku ketemuan. Cowok ganteng. Tuh, tuh, tuh, tuh. Tuh, dia balas lagi. Ampun.
1: Emang kamu udah kenal dia itu siapa, tinggal di mana, kerjaannya apa?
0: Udah dong, Kak. Ini ada fotonya. Nih, nih, nih, coba lihat. Keren kan? Ya ampun, keren banget.
1: Cuma modal foto aja. Lagian, itu bener asli.
0: Asli dong, original gitu loh.
1: Yakin.
2: Hati-hati loh, karena kini marak penipuan dengan modus perkenalan, termasuk melalui media sosial. Bijaklah menggunakan internet.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Udin, Udin, kemana anakku udah sore belum pulang?
1: Kenapa Bu Ati? Saya lihat dari tadi mondar-mandir terus.
0: Ini loh Bu RT, si Udin belum pulang. Dari tadi kan saya sibuk di warung, nggak tahu dia kemana. Udah saya cari sampai ujung komplek, belum ketemu. Saya jadi bingung ini Bu.
2: Tadi saya lihat dia masih main sepeda sama teman-temannya. Hati-hati Bu, walaupun kita sibuk dengan rutinitas, tapi kita juga harus jaga dan awasi setiap aktivitas anak loh Bu. Jangan sampai penyesalan pada akhirnya.

Selamat pagi berikan report Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Repo 1 pada Aceh 97,7 FM. Dan pagi hari ini Sadi Bos juga masih bersama Anda. Tentu kebersamaan kita sampai tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ya tentu saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di pagi hari ini. Dan juga tak lupa menyampaikan informasi lain untuk Anda. Dan pendengar, kali ini saya sampaikan informasi terkait Rektor Universitas Islam Negeri UIN Arneri Banda Aceh Mujibur Rahman mengapresiasi dukungan sosial dan kemanusiaan dari Emirat Kristen kepada masyarakat Aceh melalui program pembagian 4.000 kurban pada 29 hingga 30 Mei 2026. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Eliza Sajudin Jamal menyebut program tersebut menjadi simbol kepedulian dan solidaritas lintas negara. Pihaknya berharap kerjasama sosial dan kemanusiaan antara Banda Aceh dengan lembaga-lembaga internasional dari Timur Tengah dapat terus berlanjut di masa mendatang. Pendengar, sementara Ketua Yayasan Masjid Raya

0: sosial dan keagamaan, termasuk program yang melibatkan generasi muda dan masyarakat lintas negara.
1: Bilang 7,7 Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, selanjutnya kami masih menghadirkan lagu pilihan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Kemudian Anda masih dalam kondisi yang baik dan terus semangat untuk melaksanakan aktivitas atau melanjutkan aktivitas Anda di sepanjang hari ini untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Kali ini saya hadirkan kembali lagu dari Armada ya. Coba kita cek dari Armada dengan judul Mabuk Cinta.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan ya, seperti biasa masih bersama saya. Saat ini pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, saya sampaikan kembali informasi kali ini masih di seputaran kurban ya. Dan ya, Idul Adha 1447 Hijrah tentunya membawa kebahagiaan tersendiri ya bagi
2: Alisan memiliki
1: keluarga. Dan ini terkhusus warga kampung di Le'e, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar. Meningkatnya jumlah hewan kurban tahun ini menjadi gambaran tumbuhnya semangat berbagi sekaligus kuatnya kebersamaan masyarakat di kampung tersebut. Tahun ini warga kampung Le'e berhasil melaksanakan kurban 13 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Masing-masing dusun Mata I 3 ekor dan 3 ekor kambing. Komplek kesehatan 2 ekor sapi. Nah, di Dusun Matai tadi ada 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing ya. Sementara untuk Dusun Japakeh, Merah dan Cotkuta, ini 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Prosesi penyembelihan hewan kurban dipusatkan di lingkungan Menasah Gampung Le'e pada Hari Raya Idul Adha. Kecik Kepala Desa Le'e, Yusri, menyampaikan apresiasi kepada para sahibul kurban yang telah dengan ikhlas berkorban bagi masyarakat Le'e, serta mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah berpartisipasi dan bersinergi menyelesaikan tugas yang besar ini. Kecik Yusri juga, yang juga wartawan televisi tersebut, mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini jauh lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa kondisi ekonomi warga sudah semakin membaik dengan banyaknya para sahibul kurban.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan

bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Pendengar Anda yang masih bersama kami, kemarin saya sampaikan informasi kali ini dari antara saya kutip terkait 3 jemaah haji asal Aceh dilaporkan meninggal dunia di tanah suci Mekah akibat masalah kesehatan. Ketua PPIH Embarkasi Aceh Arijal mengatakan ketiga jemaah yang wafat adalah Nurwaida Muhammad Yusuf asal Birun, Maimunah Yusuf Ali asal Aceh Temiang, dan Siti Salmijah asal Piti Jaya. Nurwaida meninggal sebelum sempat menjalani wukuf di Arafah, sementara Maimunah dan Siti Salmijah wafat setelah melaksanakan wakaf. PPIH Embarkasi Aceh menyampaikan duka cita dan mendoakan agar almarhumah diampuni dosanya serta memperoleh haji mabrur. Selain itu, 6 jemaah haji Aceh lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Sementara itu, jemaah yang mengambil nafar awal saat ini menunggu bus untuk kembali ke penginapan. Sedangkan jemaah yang memilih nafar sani masih melaksanakan lempar jumrah dan dijadwalkan kembali ke penginapan pada esok hari.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Banda Aceh, 97.7 FM.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 untuk Banda Aceh siang ini di edisi hari weekend dan juga sekaligus ini akhir bulan Mei ya, bertepatan dengan 30 Mei 2026 bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di siang hari ini kita awali Banda Aceh siang ini dengan satu informasi, yaitu dari Universitas Islam Negeri atau UIN Araniri Banda Aceh menyalurkan 4.000 paket daging kurban kepada Civitas Akademika dan juga masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pembagian daging kurban pendengar berlangsung di Auditorium Profesor Ali Hashmi selama 2 hari kemarin dan juga hari ini. Nah, pendengar, untuk distribusi daging kurban turut disaksikan ke Ketua Yayasan Masjid Raya Syekh Zaid Solo, Sultan Faisal Al Remeiti, dan juga Rektor UIN Araniri Profesor Puji Purhabar serta Wali Kota Banda Aceh Iliza Sadudin Jamal. Nah, pendengar, program tersebut merupakan bagian dari tebar hewan kurban untuk kemaslahatan yang menargetkan 21.000 keluarga di Kota Solo dan Banda Aceh dengan dukungan lembaga kemanusiaan Emirates Red Crisis atau Hilal Ahmar Uni Emirat Arab. Selain itu juga pendengar, bantuan dari UEA sebelumnya, Civitas Akademika UIN Araniri juga telah lebih dahulu menyembelih 22 ekor sapi kurban yang tersebar di Biro Rektorat dan juga sejumlah fakultas yang dibagikan ke Civitas Akademika dan masyarakat. Pendengar, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi ini dan juga informasi-informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini, Anda bisa membuka portal resmi kami rri.co.id. Selamat siang juga pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Banda Aceh. Tentunya untuk Banda Aceh siang ini akan terus kami update informasi-informasi terkini dan juga kami akan menemani Anda dengan pilihan musik terbaik.

0: Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini kita akan kembali update informasi untuk Anda, dan ini dari kategori internasional ya, tapi berhubungan dengan Indonesia juga, di mana Presiden bawa pulang investasi senilai 62,5 triliun dari Prancis. Nah, pendengar, ini merupakan peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi, yaitu French Indonesia High Level Business Council, menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara dengan 62,5 triliun. Nah, kesepakatan kerjasama ini difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan juga kerjasama pertahanan. Pendengar, selain itu juga peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 28 Mei 2026. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi ini pendengar diselah rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Selain itu juga, pendengar, Dewan Bisnis Indonesia Prancis ini juga menargetkan peningkatan total perdagangan kedua negara hingga 3 kali lipat pada tahun 2035 nanti. Dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia dan Prancis, Kadin Indonesia dan MEDEF International akan terus memperkuat koridor ekonomi bilateral. Demikian pendengar untuk informasi di Banda Aceh siang ini yang kami suguhkan untuk Anda. Dan untuk selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.
4: Pendengar Pro 1, terima kasih atas kebersamaan Anda di siang hari ini, dan kita coba update kembali informasi cuaca untuk wilayah Banda Aceh di siang hari ini. Ternyata diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 31 hingga 33 derajat Celcius. Nah, pendengar, untuk kelembapan udara berada di kisaran 55 hingga 66%, sehingga kondisinya terasa cukup tidak terlalu panas juga ya untuk siang hari ini, namun informasi dari BMKG kondisi terasa cukup panas dan gerah saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, pendengar, BMKG ternyata juga mengingatkan bahwa Aceh juga masih berada dalam periode cuaca yang dinamis, di mana pemanasan udara pada siang hari dapat memicu pertumbuhan awan hujan pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah. Dan juga kami informasikan untuk wilayah Lumbata, pendengar, kondisi siang ini juga diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 28 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapannya di angka 55 hingga 66%. BMKG juga turut mengeluarkan peringatan dini cuaca Aceh terkait dengan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang di beberapa wilayah Aceh. Nah, pendengar, untuk saat ini memang kondisi cuaca di Banda Aceh mendung ya, tidak panas, tidak terik juga, mataharinya mungkin bersembunyi kali ya di balik awan. Namun ini informasinya mungkin bisa jadi nanti di siang hari menjelang pukul 1 atau pukul 2. Nah, pendengar, untuk Anda juga mungkin nanti yang ingin beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya gunakan pelindung dari panas karena suhu bisa mencapai di angka 32 hingga 33 derajat Celcius, dan tetap membawa payung atau jas hujan apabila nanti terjadi hujan ringan jika beraktivitas hingga sore hari nanti. Nah, kemudian perhatikan juga perkembangan awan gelap yang berpotensi memicu hujan lokal juga, pendengar. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi seputaran cuaca, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi bmkg.co.id.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tikar.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, barangkali untuk Anda yang masih dalam perjalanan untuk menikmati hari weekend Anda dengan keluarga, dengan teman, ya kan, dengan tetangga rumah, dengan saudara-saudara, ya hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan deh ya. Pokoknya kalau sudah di tempat tujuan, jangan lupa untuk memberi kabar kepada orang-orang yang menunggu kabar Anda tentunya ya. Oke, juga untuk Anda yang di rumah barangkali masih disibukkan dengan aktivitas daging kurban ya kan. Aduh, kalau masalah daging kurban kayaknya nggak habis-habis deh ya. Ada aja yang mau dimasak, masak dendeng lah, masak rendeng lah, aduh segala macam deh pokoknya ya kan. Nikmati aja selagi ada, tapi tetap harus kontrol juga dengan kesehatan kita. Jangan sampai tekanan darah tinggi melonjak, kemudian jangan sampai kolesterolnya semakin tinggi juga ya, dan tetap harus jaga kadar gula juga di edisi Lebaran Idul Adha ini. Kurangi yang manis-manis ya, cukup senyum Anda aja yang manis deh. Oke, pendengar, tentunya menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi juga pendengar kita akan bergabung dengan RRI Programa 3 untuk kita ikuti bersama Dinamika Olahraga. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Banda Aceh siang ini.

9 juga. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79. Tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Heckman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Lilian Nadia melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it's an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4-6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
5: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand, topspin dan service kedua saya. Karena itu saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jalan persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Matchday tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gembira datang dari arena bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Go Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini memang ya, di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan, dan di game kedua, terutama Gosepei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net, kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan, karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat.

0: Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena sudah mengalahkan seri satu, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri satu harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle. Jadi ya, jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal ri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau
0: main. Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Serius benar? Baca buku apa sih?
6: Baca novel seri terbaru, keren nih.
5: Bukunya bisa dimakan gak?
6: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
5: Yeah, belum tahu ya. Ada dong.
4: Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
6: Wah, aku mau beli bukunya.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 untuk siang ini tentunya saya Khaira masih menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan juga informasi-informasi yang terupdate, serta kami akan menemani Anda dengan pilihan lagu terbaik untuk Banda Aceh siang ini. Ya, pendengar Pro 1, barangkali untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi yang terupdate terkini dan juga teraktual, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Juga untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami bisa melalui RRI Digital, Anda bisa mengunduhnya melalui App Store maupun Play Store, kemudian daftarkan akun email Anda dan juga nikmati siaran Pro 1 di Banda Aceh siang ini dan juga fitur-fitur menarik lainnya yang tersedia di aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar Pro 1, untuk Anda juga yang sedang menikmati suasana weekend Anda, ya, mudah-mudahan weekend kali ini mendatangkan kebahagiaan dan juga kebersamaan Anda dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara. Dan juga untuk Anda yang lagi di rumah, ya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di siang hari ini, ya, karena menyiapkan makan siang juga untuk keluarga Anda, dan juga ada yang mungkin sebagian dari kita yang sedang menerima tamu, ada juga yang disibukkan dengan pekerjaan atau kegiatan siang Anda di hari ini. Oke, kami temani Anda lagi pendengar dengan lagu darinya Astrid dengan judul Kenanglah Aku. Selamat mendengarkan.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
3: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Kami tentunya masih menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini. Barangkali untuk Anda yang lagi menikmati suasana siang Anda juga, ditambah dengan menikmati makan siang Anda ya. Selamat makan siang dan juga selamat beristirahat di siang hari ini. Mudah-mudahan di siang hari ini Anda dapat beristirahat dengan tenang ya. Jangan lupa untuk menarik nafas sejenak ya. Simpan energi dengan baik-baik, karena mungkin usai istirahat nanti ada juga sebagian dari kita pendengar yang melanjutkan aktivitasnya, kegiatannya di siang hari ini. Dan pendengar, tentunya seperti biasa kami akan terus menghadirkan informasi yang menarik juga untuk Anda di siang hari ini. Dan juga untuk Anda mungkin yang masih dalam perjalanan juga, atau yang baru saja keluar dari rumah, jangan lupa untuk mempersiapkan jas hujan maupun mantel hujan. Dan juga Anda harus mempersiapkan kulit Anda ya, agar tidak terpapar sinar ultraviolet maupun terpapar oleh sinar matahari yang cukup terik di siang hari ini nanti, seperti prediksi dari BMKG juga. Oke, pendengar, ini kita sedang mendengarkan lagu dari Nia Kristi dengan judul Pelangi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita.

0: untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, memang untuk saat ini seperti yang diinformasikan oleh BMKG bahwa cuaca di Kota Banda Aceh dan juga beberapa wilayah di Aceh lainnya memang lagi berubah ya seiring waktu. Kadang di siang hari panas, namun nanti di sore hari sudah hujan atau malah sebaliknya. Nah, pasti Anda juga bertanya nih pendengar, gimana sih tipsnya menjaga kesehatan di tengah cuaca yang seiring waktu bisa berubah. Nah, ini akan saya bagikan ya untuk di siang hari ini untuk Anda pendengar dan juga untuk saya pribadi tentunya ya. Oke, yang pertama tips agar tetap sehat saat cuaca panas ya kan. Kita cukup memperbanyak minum air putih. Nah, biasanya Anda minum 1 gelas mungkin per jam. Ini bisa ditambah minumnya 2 gelas per jam. Ya, pokoknya lebih banyak daripada biasanya. Dengan begitu, nanti keseimbangan cairan tubuh Anda tetap terjaga. Kemudian pendengar, yang tips yang kedua yaitu perbanyak konsumsi buah-buahan. Nah, ternyata memperbanyak konsumsi buah-buahan di cuaca yang panas seperti ini bisa juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu membantu tubuh tetap terdehidrasi dengan baik. Nah, namun buah-buah yang dianjurkan ini pendengar yaitu yang tinggi kadar airnya seperti semangka, melon, dan juga jeruk. Selain itu juga vitamin yang terkandung dalam buah-buahan pendengar juga dapat membantu tingkatkan kekebalan tubuh kita. Kemudian tips yang ketiga yaitu gunakan krim pelembab. Nah, jika mungkin sebagian dari kita juga nih pendengar, bahkan saya pribadi ya, sering banget tuh keluar rumah ya kan, baik aktivitas ataupun jalan-jalan ya kan, atau nongki. Ya, pokoknya disarankan untuk gunakan krim pelembab. Dan jangan lupa juga ini manfaatnya untuk menjaga kulit tetap lembab. Sebab saat cuaca sedang panas, kulit jadi rentan kering dan juga iritasi. Dan gunakan seperti sunblock atau sunscreen ya, agar tidak terhindari, agar kulit kita itu bisa menjaga dari yang namanya ultraviolet matahari. Kemudian yang keempat pendengar yaitu tipsnya batasi aktivitas di luar ruangan. Nah, meskipun dari kita nih pendengar ya hanya bermalas-malasan di dalam rumah, ya kadang juga kita bosan ya kan, pengen keluar rumah, Dan pengen keluar rumah itu di siang hari, cari makan, cari lauk, belanja belinji lah pokoknya ya kan. Nah sebaiknya itu batasi aktivitas di luar ruangan ya. Bukan berarti tidak boleh keluar sama sekali, tapi kita harus membatasinya pendengar. Nah ketika cuaca yang sedang panas seperti saat ini juga. Namun nanti di pagi dan juga sore hari pendengar ya menjelang malam adalah waktu yang bisa kita pilih juga jika ingin beraktivitas di luar ruangan. Sebisa mungkin hindari aktivitas di siang hari saat matahari sedang terik-teriknya. Oke, nah itu dia pendengar untuk 4 tips kita menjaga kesehatan di tengah cuaca yang panas ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda dan juga bisa kita implementasikan ya, mulai dari hari ini dan juga selama-lamanya. Oke, pendengar ini juga menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya, tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026, Sari Berita. Pendengar, BNN Aceh menyebutkan 40% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Berita lainnya, pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, hewan kurban yang disembelih di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Kota Banda Aceh terima sapi jenis simental bantuan masyarakat atau BANMAS dari Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat BANMAS dari Presiden Republik Indonesia kepada empat kecamatan, yakni Kuta Alam, Syah Kuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembelih di rumah potong hewan RPH.
3: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu membangun Indonesia yang lebih maju, lebih berkembang, lebih berperadaban ke depan. Terima kasih Bapak Presiden, insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kami.
2: Iliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. 2 ekor diserahkan kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota DLHK 3 serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH. Turut dibagikan untuk desa-desa yang minim hewan kurban dan 2 ekor dibawa ke Pidijaya yang merupakan daerah bencana. Adapun sebagai informasi bahwa Pemko Banda Aceh menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan dari Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI dan 40 ekor sapi dari Turki. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, BNN Aceh menyebutkan 40% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Brigjen Dr. Dedi Taprani menyebut 40% narkoba masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Dedi saat berkunjung ke Takengon pekan lalu. Jenisnya, kata Dedi, terutama sabu-sabu. Letak geografis Aceh yang strategis katanya menjadi salah satu faktor tingginya peredaran narkotika. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan laut akibat keterbatasan anggaran negara yang berdampak pada kinerja aparat keamanan di wilayah perairan. BNN Aceh, lanjut Dedi, terus bekerja keras memberantas narkotika di Tanah Renjong. Hingga saat ini pihaknya telah berhasil mengungkap peredaran 65 kg sabu-sabu termasuk sebelumnya penangkapan 100 kg sabu yang diproses di tingkat pusat. Ia juga mengungkapkan daerah Aceh banyak bandar narkoba yang memiliki jaringan internasional termasuk dengan Malaysia dan Thailand. Karenanya Dedi berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk membantu petugas dalam pemberantasan narkoba di Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Pendengar, pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, hewan kurban yang disembelih di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor. Jumlah ini tersebar pada seluruh wilayah dalam kabupaten tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Jumlah hewan kurban yang disembelih pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor yang tersebar pada seluruh kecamatan maupun kampung. Hal tersebut dikatakan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dalam sambutannya pada pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan sepak bola Kampung Arul Kumar, Kecamatan Silih Narah, Rabu pagi. Menurutnya, kurban tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu masyarakat, sejumlah instansi seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, maupun masjid-masjid termasuk Masjid Agung Ruhama Takengon. Bupati memberikan apresiasi atas semakin tingginya minat masyarakat setempat dalam berkurban pada setiap tahunnya, di mana ini merupakan salah satu bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Tahun ini yang menyembelih hewan kurban di Aceh Tengah ini lebih kurang hampir 1.800 kerbau, sama sapi dan luar biasa. Di jajaran Dinas Pendidikan 100 lebih kerbau dan sapi. Kami Masjid Agung Ruhama hampir 50 ekor dan ini kita bagi bebek dulu. Berarti Alhamdulillah tahun ini kita cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah, sehingga 1.800 lebih kurang berkorban ini sesuatu yang paling indah.
5: Penyembelihan hewan kurban di Aceh Tengah sendiri dilaksanakan oleh panitia kurban baik pada hari raya pertama dan sebagian lagi baru menyelenggarakannya di hari kedua untuk langsung dibagikan kepada yang berhak. Seperti halnya di Masjid Agung Ruhama Takengon, penyembelihan dilakukan pada Kamis pagi terhadap 52 ekor, baik itu kerbau, sapi maupun kambing, termasuk bantuan 1 ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, unit gawat darurat Puskesmas di Kota Loksmawe tetap siaga saat libur Lebaran. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
7: Di tengah suasana libur Hari Raya Idul Adha, UPTD Puskesmas Mengedong tetap menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Selama masa libur mulai tanggal 27 hingga 29 Mei 2026, layanan unit gawat darurat UGD tetap dibuka dan siaga penuh selama 24 jam. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya dalam kondisi kegawat daruratan selama momentum Hari Raya dan libur panjang. Langkah ini juga sejalan dengan instruksi pemerintah Kota Loksemawe melalui surat edaran wali kota terkait penetapan hari libur setelah Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang menegaskan agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya.
8: Jadi Puskesmas Mengedong sesuai dengan instruksi wali kota Loksemawe dia akan buka normal sampai hari ini, kemudian nanti akan buka lagi di hari Sabtu. Hari Sabtu berarti tanggal 30 Mei 2026.
7: Selama periode libur, masyarakat tetap dapat memperoleh berbagai layanan kegawat daruratan di UPTD Puskesmas Mengedong, mulai dari pelayanan medis darurat, observasi pasien, hingga tindakan awal penanganan kegawat daruratan. Kepala UPTD Puskesmas Mengedong, Dr. Amrullah menegaskan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, terutama saat hari raya ketika mobilitas masyarakat meningkat.
8: Liburan yaitu tanggal 27 sampai 29 kita akan tetap buka UGD 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik selama Idul Adha. Masyarakat tidak usah khawatir untuk bila mengalami keluhan kesehatan, silahkan datang ke Puskesmas.
7: Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga kesehatan, berhati-hati selama perjalanan mudik maupun aktivitas hari raya, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami kondisi darurat. Dengan tetap beroperasinya layanan UGD selama libur Idul Adha, diharapkan masyarakat dapat merayakan hari raya dengan rasa aman dan nyaman tanpa khawatir terhadap akses pelayanan kesehatan darurat. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Lionel Messi. Messi's hit it all! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
5: Karena informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Banda Aceh siang ini. Hingga saat ini tentunya ya pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Ya, kita memasuki dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Pendengar seperti biasa nanti akan saya hadir setelah Kilau Pancasila pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti dalam 100% Indonesia, persiapkan lagu terbaik Anda, lagu favorit Anda ya kan, dan juga salam-salam requestnya untuk siapa aja serta lagu spesialnya mungkin untuk siapa ya. Nanti akan saya buka pada pukul 14 lebih waktu ya, 14 tepat ya, mungkin setelah Kilau Pancasila deh nanti. Dan bisa melalui line telepon kami di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Dalam 100% Indonesia di siang hari ini, pendengar akan saya hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda ya. Dan kita dengarkan juga nanti lagu darinya Tiara Andini, ada Yoman Paul, ada dari Iqbal, juga dari Titi DJ dan juga Cakrakan. Oke, tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
7: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Enggak pernah mau nyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Reje Bujang namanya.
1: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
0: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
1: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
0: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess! Jess!
2: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Banda Aceh siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
3: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar untuk siang ini atas kebersamaan Anda, dan kita masuk dalam 100% Indonesia di siang hari ini untuk edisi 30 Mei 2026 hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar yang mau request melalui line telepon atau juga WhatsApp di siang hari ini di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Oke, pendengar, kita terima dulu ada yang sudah mulai bergabung ini. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Idrus di Pekan Bada.
0: Oke, Pak Idrus di Pekan Bada, minal aizin wal faizin, Pak Idrus.
1: Sama juga, saya begitu juga, minta maaf saya batin, mungkin ada salah apa yang saya ngomong ya.
0: Siap, aman, aman. Di siang hari ini mau diputarin lagu apa, Pak Idrus?
1: Kalau saya kepingin dengar lagu Kemesraan yang rame-rame itu, siapa itu?
0: Kemesraan yang rame-rame gimana itu maksudnya, Pak Idrus?
1: Ada.
0: Dari cewek kah penyanyinya atau cowok?
1: Cowok, rame-rame itu.
0: Kemesraan, judulnya emang Kemesraan?
1: Iya, betul.
0: Siapa ya?
1: Artis yang rame itu, siapa ya? Amar Albar atau bukan? Siapa?
0: Iwan Fals ya?
1: Iya, iya, betul.
0: Oke, salamnya untuk siapa, Pak Idrus?
1: Ya, pertama itu Aira, mohon maaf batin, bahwa ada mungkin apa pasal ngomong saya ya.
0: Oke.
1: Okay. Habis itu buat Kak Juju di Sabang. Sama siapa, Om Patimura ya.
0: Babe Patimura.
1: Nah, Babe yeah. Patimura. Mohon maaf batin, salam kenal. Dan untuk keluarga saya di Ketapang, yang lagi santai di rumah ya.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Dan untuk semua-semua yang lagi mendengar Pro 1 Banda Aceh.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi ini pendengar, sebelum saya terima penelpon berikutnya, saya juga mau menyapa teman-teman saya di siang hari ini ya, yang sudah ikut bergabung melalui live TikTok ini. Ada Hafi, kemudian ada Ol juga tadi, ada Riangna Putro juga tadi ya, dan ada siapa ya? Tadi saya lupa, ada Bang Rijal juga tadi yang ikut bergabung, abangnya teman saya ya. Dia minta diputarin lagu Bergi, nggak bisa. Kalau lagu Aceh di sini nggak bisa, mohon maaf banget ya. Kalau lagu Aceh mungkin boleh nanti di Pro 4 aja ya. Oke, saya masih membuka kesempatan pendengar untuk Anda yang mau bergabung bersama saya di 100% Indonesia di siang hari ini, bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp. Mungkin nanti untuk WhatsApp saya baca di sesi yang kedua aja ya. Untuk sesi yang pertama seperti biasa saya terima melalui line telepon. Ya, memang kalau suasana masih lebaran gitu agak-agak sunyi ya kan. Yang ikut bergabung itu agak-agak sunyi, sepi, tapi gak apa-apa, saya masih membuka kesempatan ya. Barangkali mungkin lagi masak daging kurbannya, lagi bikin mie juga ini ya, mie Aceh ditambah dengan daging kurban. Waduh, mantap banget itu, jangan lupa untuk COD-kan untuk saya ya.

Assalamualaikum, dengan siapa ini? Ya, terputus. Boleh dong dicoba kembali pendengar ya. Mungkin kalau jaringannya belum stabil atau masih ada gangguan ya, boleh nanti Anda WhatsApp aja di WhatsApp Pro 1, di WA Pro 1 melalui 0852 8285 4445.

0: pendengar kita sapa dulu. Pendengar kita yang mau bergabung lagi ini, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Ira cantik.
0: Hai juga Kak Fitri, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Gimana mau request lagu apa di siang hari ini?
1: Lagu apa ya Kak Ira yang semangat? Nazira Fona ada nggak yang Indonesianya?
0: Nazira Fona?
1: Nggak
0: tahu sih saya, ada entah nggak. Nazira
1: Fona
0: itu dia orang Aceh?
1: Ya enggak, ada Indonesianya juga, ada dia nyanyi Indonesia.
0: Enggak, yang saya tanyakan dia orang Aceh.
1: Orang Aceh, Nazira Fona, ya tuh.
0: Nggak ada sih.
1: Nggak ada ya. Ya udah ini aja darinya. Ya Fadila Intan sama Daniel itu yang judul Simpul.
0: Yang gimana?
1: Fadila Intan sama Danis.
0: Fadila Intan dan
1: duet Danis, Simpul judulnya.
0: Simpul.
1: Ya, ada.
0: Ntar ya. Kalau enggak ada gimana?
1: Ganti lagi Rasti.
0: Ganti lagi, ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Oke deh, salah-salah pertama buat Kaira. Itu lagu tuh baru ya Kaira kan? Baru sekarang ya? Enggak salah ya?
0: Iya sih kalau enggak salah.
1: Ya, pokoknya
0: baru 4 minggu yang lalu.
1: Iya, kayaknya gitu-gitulah. Buat Kaira saya selalu penyambut rezeki, ada saluran suara dan penyambut terus ya Kaira ya. Apa namanya? Semua penyiar yang satu berdaya. Buat Kak Cik Maria di Mutasik, buat Baisan di Parantigi, semoga selalu tanya. Sering masuk juga Baisan kan? Sama Kak Ira kan?
0: Ada.
1: Buat Baisan juga selalu, buat Dol di Kampung Keramat, Kak Yana di Lambaru, Kak Lia Kepul, ada Bang Deddy. Dan buat semua-semua aja yang lagi dengan Eriko satu ya, di Medaknya.
0: Oke, baik.
1: Buat spesialnya buat Bang Man aja. Semoga selalu beliau banyak umur terus dan diberi kesehatan terus buat beliau ya.
0: Amin.
1: Oke. Thank you Kaira.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Kak Fitri di sesi yang pertama ini. Dan ini juga ada teman saya melalui line telepon. Maksudnya melalui via sosial media ya kan, lewat live TikTok saya, dia bergabung namanya Teguh ini. Namanya Teguh, dia mau minta diputerin lagu darinya Armada, Awas Jatuh Cinta Lagi. Ya, oke. Dan salamnya katanya untuk semua yang mendengerin Pro 1 Banda Aceh, khususnya juga untuk mamanya, untuk adiknya ini. Kemudian juga untuk Cepi katanya ya, salam dari Abang Teguh. Hey, Abang Teguh ini asalnya dari PD ya. Tapi dia juga pernah merantau sih. Kemarin itu pas dia merantau, dia juga pernah ikut bergabung dalam 100% Indonesia. Ya merantau yang gak jauh-jauh, Bandung. Buat Dimas katanya salamnya. Oke, saya ikutan tertawa terus ini soalnya kalau ada Bang Teguh nih. Kita putarin lagu aja deh ya, dari dia Iwan Fals, Noah, Niji, Geisha, dan juga The Massive, All Star ya judulnya. Dan judulnya itu Kemesraan. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita sapa kembali pendengar kita yang mau bergabung dalam 100% Indonesia di sesi yang kedua. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam, Kak Ira.
0: Dengan Kak Juju kah?
1: Oh, betul sekali, Kak Ira.
0: Ya ampun, sudah lama kita tidak bersua, Kak Juju. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Sama-sama, Kak Ira. Kak Ju yang minta maaf dong sebenarnya. Kak Ju banyak kali salah sama Kak Ira, suka kali minta lagu sama Kak Ira.
0: Oh, itu sudah biasa.
1: Oh, sudah biasa ya?
0: Iya, betul.
1: Ini masih bisa minta lagu dong?
0: Masih dong. Gimana sih ceritanya nggak bisa minta lagu?
1: Kak Ira ya?
0: Gimana?
1: Berarti baik, Kak Ira ya?
0: Kita semua harus menjadi orang yang baik ya?
1: Oke.
0: Oke. Ini minta lagunya apa judulnya?
1: Apa ya? Ini aja kok nggak? Lagu dari apa ya, Kak Ira? Sisi potret aja lah.
0: Sesi potret. Oke, okay. Salamnya untuk siapa?
1: Lebaran ini pasti banyak sih Kak Ira foto-foto kan?
0: Enggak, cuman berapa ya? Dua
1: album.
0: Dua lembar.
1: Dua lembar.
0: Dua lembar cuman saya fotonya.
1: Oh ya, enggak apa-apa.
0: Kak Juju lah yang banyak.
1: Mati-mati lembarannya ya, jangan sampai dimakan mati tikus. Oke okay. Lah. Salam dulu. Halo.
0: Halo.
1: Boleh kan gak salam?
0: Boleh, kan udah dipersilakan.
1: Oh ya. Oke lah. Jangan marah-marah ya.
0: Siap.
1: Kak Ju mau salam yang jelas buatnya Kak Ira. Minta izin wafah izin dari Kak Ju dulu ya.
0: Siap.
1: Oke lah. Mudah-mudahan Kak Ira sehat selalu, mudah rezekinya Kak Ira, dan mudah-mudahan di tahun 2026-2027 ini naik kelaminan. Amin.
0: Amin. Doa yang besar, amin. Amin yang besar juga.
1: Nampak kali udah kebelet nih.
0: Udah ada yang panjar, makanya harus kebelet dikit.
1: Iya, masa orang udah lewat, kita belum lewat ya kan?
0: Iya, betul.
1: Masa Kak Ira kalah sama Kak Ju, Kak Ju udah naik kapal nih. Oke lah, habis itu buatnya Pak Idrus yang ada di, mana Pak Idrus ya, lupa kan?
0: Pekanbada.
1: Oh, Pekanbada, oke. Buat Pak Idrus juga, mudah-mudahan sehat selalu Pak Idrus, mudah rezekinya juga. Dan mudah-mudahan waktu kami ke rumah nanti jangan lupa salam tempel Pak Idrus ya. Itu buat Kak Yana juga yang ada di Lambaru. Buat Kak Ina, buat Marwel di Sabang. Habis itu buat Kak Eli yang ada di Pagar Air, buatnya Kak Nur di Pulau, dan buat semua-semua aja lah Kak Ira.
0: Oke, baik.
1: Oke, lagu ada Kak Ira kan?
0: Ada dong.
1: Lagu apa Kak Ju minta tadi?
0: Sesi potret.
1: Oh ya, oke.
0: Okay. Aman kan?
1: Ya, maklum dah, ada tua.
0: Siap.
1: Oke, makasih banyak Kak Ira.
0: Sama-sama.
1: Senyum dong sekali.
0: Udah dari tadi saya senyum Kak Ju.
1: Kok gak nampak Kak Ju kira senyum?
0: Aduh, makanya kita harus menggunakan batin ya.
1: Oke lah, Kak Ju main telepati sekarang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lama tidak bersua dengan Kak Ju. Semoga sehat selalu ya. Dan doa yang baik juga menyertai Kak Ju di sepanjang tahun 2026 ini ya. Oke, masih saya buka kesempatan untuk Anda pendengar yang mau bergabung melalui line telepon. Ini saya rasa untuk WhatsApp kayaknya nggak ada deh. Ya, saya udah buka WhatsAppnya nggak ada. Satupun yang WhatsApp, jadi saya buka melalui line telepon aja ya. Dan juga lewat TikTok saya ini ya. Oke, untuk Anda yang masih ingin bergabung, masih ada kesempatan yang banyak banget ini untuk bergabung melalui line telepon di 0651-44336 ya. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa ini? Ya, terputus. Boleh dicoba lagi ya pendengar, atau yang mau di WhatsApp boleh juga sih sebenarnya. Lewat WhatsApp juga bisa kalau terkendala dengan jaringannya ya. Halo juga, saya mau sapa ini ada Renita yang baru saja bergabung melalui live TikTok saya ya. BTW Renita lagi ada di Banda ini, jadi mungkin dia lagi silaturahmi ke rumah saudaranya ya. Ke rumah omnya, ke rumah tantenya, ke rumah pakwanya, ke rumah makwanya ya. Tapi barusan saya lihat kayak ada mobil Renita deh, kalau gak salah dia naik Innova Zenik deh, kalau gak salah saya, entah iya pun itu mobil dia. Oke, Masih ada kesempatan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung melalui line telepon di 0651 44336.

Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya sepertinya saya rasa untuk sesi yang kedua ini ya tidak ada yang mau bergabung mungkin ya, dikarenakan kesibukannya atau lagi menikmati libur panjangnya dengan keluarga ya kan, atau lagi menyambut tamu juga, bahkan ada yang lagi rebahan mungkin ya sambil scroll media juga. Dan di 100% Indonesia di sesi yang kedua ini, pendengar, saya hadirkan dulu lagu yang tadi sudah di request oleh siapa ya? Kak Juju. Terlupa saya, di request oleh Kak Juju, sesi potret. Selamat mendengarkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dalam 100% Indonesia di siang hari ini menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan lagu terakhir darinya Tiara Andini dengan judul Cinta Seperti Aku sudah mewarnai kebersamaan kita pendengar hingga saat ini, dan mudah-mudahan semuanya Anda terhibur serta lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda bermanfaat di siang hari ini. Selanjutnya juga pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan Arso dalam Banda Aceh Sore, dan nanti juga akan ada dialog Green Radio ya, dengan tema kita Sungai Aceh mengubah limbah menjadi berkah perikanan ya. Oke, saya kira harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang menjelang sore, dan sampai jumpa.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh. Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh.

0: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kita akan menghadirkan program Green Radio. Kita akan mengangkat topik Sungai Aceh mengubah limbah menjadi berkah perikanan. Sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Dr. Insinyur Dedi Fazrian Syahputra, STP PIMSC IPM ASEAN Eng. Beliau adalah dosen prodi budidaya perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syakuala. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arsol.
1: Apa kabar di sore hari ini, Pak Dedi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, Bang Arsol, gimana? Alhamdulillah sehat. Kita mengangkat topik yang cukup menarik ini ya, Pak Dedi ya. Ini Sungai Aceh mengubah limbah menjadi berkah perikanan. Mungkin bisa dijelaskan ini, Pak, secara konsep ilmiah apa yang dimaksud dengan mengubah limbah menjadi berkah perikanan? Apakah ini sekedar slogan atau ada dasar saintifik yang kuat ini, Pak?
2: Ya, tentunya ini bukan hanya sekedar slogan ya, tapi ini sebenarnya sebuah konsep ilmiah yang mungkin sudah dibuktikan secara akademis, ya, terutama dalam bidang kami yaitu bidang lingkungan dan juga bidang aquakultur atau budidaya perairan, ya. Jadi kita sering menyebut pendekatan ini disebut sebagai biosirkular ekonomi, ya, dalam artian ekonomi sirkular. Ya, yang mana ekonomi sirkular ini adalah sistem di mana semua limbah organik yang ada di perairan termasuk sungai itu kemudian dikelola, kemudian hasil dikelola tersebut dimanfaatkan kembali, ya, dalam siklus produksi perikanan. Jadi prinsipnya sederhana, tidak ada limbah yang terbuang. Semuanya itu punya potensi untuk kita konversi menjadi bahan baku ekonomi dan juga bahan baku benar tinggi, baik itu sebagai pakan ikan, pupuk organik, ya, bahkan bioenergi. Jadi dasar saintifiknya juga sangat kuat, ya, sehingga sungai-sungai ya yang mungkin banyak memiliki bahan-bahan organik itu justru bisa menjadi katakanlah nutrisi ya bagi organisme perairan jika dikelola dengan teknologi yang tepat. Jadi banyak penelitian yang menunjukkan bahwa limbah-limbah air sungai itu yang mengandung nitrogen, fosfor itu juga yang kita selama ini anggap itu adalah bahan-bahan pencemar, tetapi sebenarnya bisa dikatakan adalah emas cair, ya, emas cair yang bisa mendukung pertumbuhan alga dan juga tanaman air sehingga ikan dalam sistem terpadu. Jadi istilah mengubah limbah menjadi berkah, ya, dan terutama dalam berkah perikanan itu ada tujuan nyata dari pengelolaan sungai berbasis ilmiah, sains, Bang Orsa.
1: Ya. Nah ini bagaimana ini, Pak, cara pengolahan limbah ini, Pak?
2: Ya, cara kita mengolah limbah ini sebenarnya simple, artinya kita ambil terutama limbah organik ini, ya, baik yang mengandung nitrogen dan fosfor tersebut, itu bisa kita manfaatkan untuk makanan bagi alga-alga ataupun tanaman air yang bisa digunakan sebagai pakan tambahan untuk ikan, terutama bagi kita yang melakukan kegiatan budidaya ikan. Itu sebenarnya konsep inti dari ini.
1: Baik, ini apa saja, Pak, jenis limbah dari Sungai Aceh yang secara ilmiah ini berpotensi diubah menjadi sumber daya perikanan ini, Pak?
2: Iya, jadi ada tiga kategori limbah sungai yang tentunya memiliki nilai konversi yang tinggi ya untuk perikanan ya. Terutama kita bisa melihat limbah organik domestik. Apa saja limbah organik domestik itu? Dia biasanya terdiri dari sisa makanan, kemudian kotoran hewan, bahan organik dan juga yang mengandung nitrogen dan fosfor. Ya, sehingga itu bisa menyuburkan fitoplankton sebagai pakan alami ikan. Sedangkan yang kedua adalah limbah padat organik, ya. Jadi dia bisa berasal dari pasar-pasar tradisional, sisa-sisa hasil perikanan yang dari pasar-pasar ikan itu, ya. Kepala ikan, ya, tulang ikan, kulit-kulit ikan itu bisa dimanfaatkan secara optimal, yang bisa diubah menjadi tepung ikan, ya, pakan unggas, ya, ternak dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah sampah organik, ya, yang berbasis sisa pangan, ya. Jadi ini biasa dari rumah tangga, ya, kemudian ataupun pasar, dia mengalir, dia ke sungai-sungai, lalu itu bisa kita lakukan konversi melalui teknologi biokonversi, ya, karena itu sudah dibuktikan dalam suatu penelitian, ya, di Aceh Utara, bahwa sampah organik, ya, dari sungai itu bisa dijadikan media budidaya maggot, ya, atau bisa dikatakan ulat, yang sebagai larva ulat yang kaya akan kandungan protein yang bisa digunakan sebagai pakan ikan air bawang. Jadi gitu, Pak Marso.
1: Nah, ini banyak ternyata, Pak, ya, yang bisa diolah menjadi sumber daya perikanan, Pak, ya, dari limbah-limbah, yeah, ini. Nah, kalau teknologi biofloc itu sendiri apa itu, Pak? Dan bagaimana cara kerjanya dalam memanfaatkan limbah organik sungai untuk budidaya ikan ini, Pak?
2: Iya, jadi kita sering mendengar mungkin apakah sering membaca, ya, bahwa teknologi biofloc ini merupakan salah satu teknologi yang modern, ya, yang ada dikembangkan di masyarakat kita, ya. Jadi sistem ini sebenarnya memanfaatkan, ya, kombinasi antara bakteri heterotrof, kemudian alga, kemudian juga mikroorganisme yang dikembangkan dalam air budidaya untuk mendegradasi limbah organik, ya, baik itu sisa pakan, makanan ikan, ya, sehingga itu juga bisa diubah menjadi gumpalan flok, ya, yang bisa langsung dimakan oleh ikan. Nah, jadi itu konsepnya. Sedangkan cara kerjanya itu juga sangat sangat simple. Jadi bakteri tersebut dia memerlukan karbon, ya, yang mana oksigen, ya, dan juga limbah organik itu akan teroksidasi sehingga zat pencemar yang ada dalam air tersebut bisa langsung dirombak menjadi flok-flok yang mengandung protein, ya. Jadi flok tersebutlah sebagai sumber pakan ikan yang menjadi pendukung dalam kehidupan ikan. Jadi intinya teknologi biofloc itu adalah mengkombinasi bakteri, ya, Bang Abso, dimasukkan makanannya berupa sumber karbon, kemudian bakteri tersebut bisa mengkonversi sisa-sisa pakan ikan ataupun kotoran ikan itu menjadi flok-flok makanan ikan kembali. Jadi semuanya itu dikonversi. Jadi tidak ada sisa pakan ataupun kotoran ikan yang mencemari air dalam kolam ikan tersebut, gitu.
1: Nah, ini Pak Dedi, apakah ada bukti ilmiah bahwa limbah budidaya ikan itu sendiri bisa dimanfaatkan kembali dan tidak perlu dibuang ke sungai ini, Pak?
2: Oh ya, itu sangat jelas, ya, Bang Arso. Itu sangat proof, ya, bahwa tentu banyak bukti-bukti ilmiah yang menjadikan atau menyebutkan bahwa limbah budidaya ikan itu, ya, mengandung akumulasi bahan organik, ya, dari sisa pakan, ya, kotoran ikan, kemudian bakteri dan alga, ya. Dan jika dikelola maka itu juga bisa menjadi aset, ya, bukan beban. Jadi ada satu penelitian menunjukkan bahwa air limbah budidaya ini itu bisa diolah lagi, ya, dia diolah lagi menjadi pupuk organik cair yang tentunya mengandung nitrogen dan fosfor. Ya, apabila nitrogen dan fosfor itu digabungkan, ya, kemudian dicampur dengan molase, dengan probiotik, ya, E4 yang biasa digunakan baik itu di pertanian, peternakan, perikanan, itu bisa bahkan menghasilkan biofertilizer, ya, ataupun pupuk, ya, alami yang berkualitas tinggi untuk tanaman. Jadi air limbah ini juga sangat cocok untuk membudidayakan mikroalga baik itu chlorella, spirulina yang bisa menjadi bioenergi, yang menjadi suplemen untuk pakan larva-larva. Bahkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa produktivitas alga itu bisa meningkat 8 sampai 10 kali lipat apabila kita berikan limbah organik yang sudah dikonversi.

0: sistem aquaponik ini, bagaimana sistem ini bisa menjadi solusi mengubah limbah sungai menjadi produksi pangan terpadu di Aceh, Pak? Ini saya pernah dengar ini sistem aquaponik ini.
1: Oh ya, ya itu sangat menarik ini Bang Arso, ya sangat umum juga kita dengar bahwa banyak orang-orang yang juga melakukan karena ada sistem, dia ada sistem hidroponik ya, ada juga sistem aquaponik. Kalau hidroponik dia murni untuk melakukan budidaya tanaman, tumbuhan ya yang berbasiskan hidro air ya. Sedangkan aquaponik ini sebenarnya adalah sistem terpadu. Jadi dia juga selain kita membudidayakan tanaman, juga kita membudidayakan ikan, bahasa sederhananya. Jadi hidroponik dikombinasikan dengan budidaya ikan. Dalam satu apa? Satu sirkus air. Jadi airnya tuh ngalir tuh Mas Bang Arso. Jadi airnya tuh bersirkulasi, lalu misalkan dari budidaya ikan tersebut menghasilkan katakanlah bahan-bahan organik dari sisa pakan dan juga tumbuhan apa namanya sisa kotoran. Lalu bahan organik itu dialirkan ke sistem hidroponik. Nah, disitulah akar-akar itu akan menyerap ya bahan organik tersebut, baik itu nitrogen, fosfor yang menjadi pupuk bagi tanaman itu untuk tumbuh. Jadi kita tidak perlu lagi menambah katakanlah pupuk-pupuk sintetis ataupun pupuk-pupuk yang lain di dalam komponen sistem hidroponik tersebut. Dan alhamdulillahnya banyak yang menjadikan aquaponik ini sebagai budidaya di rumahan, skala rumahan yang justru mendukung sebagai ketahanan pangan dalam skala rumah tangga. Begitu, Bang Lanso.
0: Ya, ini sama seperti orang piara ikan nila tapi juga ada sayur kangkungnya ya Pak Dedia.
1: Iya, tepat sekali.
0: Baik. Nah, ini tanaman eceng gondok ini bagaimana nih Pak Dedi? Bagaimana tanaman air seperti eceng gondok atau apu-apu ini bisa dimanfaatkan untuk membersihkan sungai di Aceh sekaligus mendukung budidaya perikanan juga, Pak?
1: Iya, jadi kita lihat kalau kita lewat-lewat danau atau sungai ya, kita kadang melihat sungai tersebut dipenuhi oleh tanaman ya, Pak Arso ya. Katakanlah sering kita lihat di rawa-rawa ya, itu banyak tanaman yang sering kita sebut
0: gondok,
1: eceng gondok. Ya.
0: Ini nah, jadi, sama nggak dengan teratai ini Pak, eceng gondok?
1: Ah, itu juga ya, itu merupakan salah satu jenis tanaman yang ada di air juga ya, teratai yang bisa menghasilkan bunga yang sangat indah juga ya. Kemudian ada juga eceng gondok ya, bahkan kangkung pun sering ya kita lihat Bang Arso. Jadi itu ada tanaman-tanaman yang tumbuh di perairan, terutama perairan umum, baik itu rawa, sungai, dan danau, dan segala macam. Apakah ini mengganggu? Pertanyaannya, ya. Tentunya ada plus minusnya, ya. Ada plus minusnya. Kalau perairan tersebut memerlukan aliran air yang deras untuk membawa katakanlah sedimen, membawa katakanlah bahan-bahan yang perlu dibawa di sungai tersebut, maka tanaman enceng gondok ini mengganggu ya, dia bisa menghambat. Namun apabila enceng gondok ini kita gunakan di kolam budidaya, ya katakanlah kita punya kolam kita taruh, maka justru enceng gondok ini bisa berfungsi sebagai filter, Bang Arso. Jadi filter dia bisa menyaring air-air yang ada, menyaring kotoran-kotoran yang ada di kolam tersebut, sehingga dia akan menjadi, air tersebut akan menjadi jernih kembali, akan menjadi bagus kembali. Nah, karena kan akarnya panjang-panjang, disitulah dia menyerap bahan-bahan organik. Ini bisa biasa kita sebut namanya teknologi fitoremediasi. Jadi meletakkan tanaman air di kolam budidaya ikan yang tujuannya untuk membersihkan atau menjaga kualitas air ikan. Jadi menurut penelitian bahwa rupanya akar-akar tanaman air yang enceng gondok itu dia bisa menyerap ya, apakah itu amonia yang bisa bersifat racun ya, kemudian logam berat dan juga menstabilkan pH serta kadar oksigen terlarut di air. Begitu.
0: Ya. Artinya ini juga bisa menjaga pH air ya Pak Dedi ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Ini kan ada

0: hewan-hewan yang sensitif di air. Kalau misalnya tambak ini, kalau misalnya ikan nila mungkin banyak yang ya udah dilepas aja kalau misalnya tambak ikan nila. Tapi kalau udang kan beda cerita ini Pak Deddy. Biasanya kan iya, udang lebih sensitif ya untuk pH airnya ya.
1: Iya, jadi tepat sekali. Sedangkan udang ini adalah komoditas perikanan yang hidup di air payau, Bang Arso. Ya, tentunya kalau eceng gondok dia nggak bisa hidup.
0: Nggak bisa hidup dia di air payau.
1: Nggak bisa hidup. Ya, jadi karena dia hidup di air payau, tentunya dia memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang di air tawar. Dan udang ini tentunya dia sangat sensitif terhadap lingkungannya. Dia ini katakanlah hewan yang manja. Manja dalam artian tidak boleh pH-nya itu yang tiba-tiba berubah, DO-nya tiba-tiba berubah, oksigennya tiba-tiba berubah, suhunya tiba-tiba berubah, dia nggak mau. Dia akan stres dan mengakibatkan kematian. Karena apa? Karena dia itu hewan yang sangat picky. Picky itu istilahnya kayak dia itu harus nyaman habitatnya sehingga dia bisa makan enak, dia bisa tumbuh berkembang dengan baik. Sehingga kalau kita mau lihat orang-orang yang berinvestasi di budidaya udang ini, mereka tentunya harus betul-betul menjaga baik itu ekosistemnya, lingkungannya, biosecurity-nya, dan juga menjaga jangan sampai masuk kontaminasi dari luar begitu.
0: So, ya ini modal besar ini Pak, dengan oksigen sendiri dia ya.
1: Ya,
0: kincirnya
1: jadi
0: ya.
1: Namanya, ya, jadi yang namanya mahal, komoditas mahal tentunya effortnya juga besar gitu Bang Arso. Kalau ikan nila ya, ikan lele yang mungkin ya harganya sekilo 20 atau 30 ribuan ya, ya bisalah kita
0: lebih alami ya.
1: Ya, alami. Tapi kalau udang yang memang sekilo bahkan kalau lagi musimnya itu bisa tembus 100 per kilo, 100 ribu itu tentunya effortnya harus lebih intensif.
0: Nah, kalau misalnya untuk udang sendiri ini bisa nggak dibudidaya secara alami, Pak? Misalnya dengan menjaga pH airnya, dengan tumbuhan yang bisa hidup di air payau mungkin untuk menjaga pH-nya, atau mungkin ada cara-cara lain, atau mungkin juga pengolahan limbah yang bisa untuk komoditas udang atau ikan yang hidup di air asin atau di air tawar ini yang secara tambak, bagaimana Pak?
1: Ya, kalau dulu udang image-nya harus dibudidaya di tambak ya. Kalau dulu tahun-tahun 90-an, kalau sekarang alhamdulillahnya teknologi semakin berkembang, kemudian pemikiran-pemikiran manusia semakin inovatif, bahkan ada yang budidaya udang faname itu di atas gunung loh Bang Also. Itu orang Cina ya. Jadi kami melihat orang Cina itu mereka budidaya udang faname di atas gunung. Bahkan orang Indonesia pun yang di Lampung, almarhum Pak Supono, beliau mencoba juga budidaya udang itu di atas dataran tinggi yang notabene jauh dari air payau gitu, karena udang itu kan dia habitatnya di air payau. Jadi bagaimana bahkan mereka buat tangki sendiri, buat kolam sendiri. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Apakah ngambil air dari laut? Itu kan repot ya, Bang Arso ya. Tentunya mereka ya harus beli garam. Jadi mereka olah air tawar itu campur garam sesuai sampai salinitasnya sesuai katakan 15 ppt. Kemudian setelah itu maka ditebarlah benur udang tersebut. Dan mereka menjaga suhunya, pH-nya, kemudian oksigennya melalui teknologi yang namanya IoT. IoT itu Internet of Things. Jadi mereka memasukkan sensor ke dalam air itu, lalu air itu bisa mengirimkan data real time, berapa sih pH. Jadi akan sensor itu akan connect ke monitor, jadi itu akan dikirim data berapa sih kondisi pH air tersebut, DO tersebut, salinitas tersebut, dan juga melihat perilaku udang tersebut. Jadi kalau dia lapar itu sudah ada timernya, nanti akan ada pakan otomatis di taruh, jadi sudah less human katakanlah, jadi sudah kurang dari sentuhan manusia. Jadi itu mau di atas gunung pun sekarang sudah bisa.
0: Ini perusahaan besar ya Pak Deddy ya?
1: Of course ada yang perusahaan besar, ada juga yang orang mungkin udah gabut ya, orang banyak
0: modal gitu.
1: Ya banyak modal dia pelihara itu ada sering begitu.
0: Baik, ini memang untuk yang premium ini perlakuannya lebih khusus ya Pak ya?
1: Iya, sesuatu yang premium tentu effortnya juga harus premium.
0: Baik, nah apakah ada contoh ini Pak tentang teknologi Maggot BSF? Tadi kan sempat disinggung ya masalah Maggot ini Pak. Apakah ada contoh nyata teknologi Maggot BSF yang sudah dijalankan di Aceh untuk mengubah sampah organik ini menjadi pakan ikan ini Pak?
1: Iya, itu sudah banyak sebenarnya di Aceh ini ya. Kalau kita mau kasih contoh di Banda Aceh, termasuk di kampus kami sendiri, kami pernah mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagaimana menjalankan teknologi maggot itu. Mungkin kalau bagi yang awam, maggot itu adalah ulat yang dijadikan larva ulat ya, jadi BSF ya, yang dijadikan yang mengandung protein tinggi dan dijadikan sumber pakan itu baik untuk ikan ataupun untuk ternak ya. Jadi beberapa tahun yang lalu juga kita USK melalui Prodi Budaya Perairan punya kegiatan untuk mendiseminasikan teknologi maggot ini kepada masyarakat ya, terutama di pembudidaya ikan di desa Dampulo. Ya, Dampulo itu mereka memiliki fasilitas kolam ikan yang sangat banyak, ada sekitar hampir seratusan ya kolam ikan lele, dan saya kira sentra produksi terbesar lele untuk Banda Aceh dan juga Aceh Besar itu ada di desa Dampulo, itu sebelah desa Lubuk kalau Bang Kuso mungkin tahu, dan itu juga binaan kami ya. Jadi kami training mereka untuk membuat produksi maggot dan alhamdulillah itu sudah dijalankan gitu ya. Kalau di daerah lain juga di Mongedong di Loksmawe sudah dijalankan, bahkan juga TNI ya, Tentara Nasional Indonesia melalui yang di belakang apa itu yang Masjid Raya itu perbekalan ya, bengkang itu ya. Itu ada mereka melakukan kegiatan budidaya maggot ya untuk produksi bahkan ya. Jadi TNI pun bahkan sudah semangat untuk menjalankan ini. Jadi ini sudah dijalankan di Aceh sendiri. Namun untuk kontinuitas ya, mungkin itu yang masih belum dihadapi, karena ya kita tahu kan yang namanya masyarakat itu ya mungkin mereka juga punya kegiatan sendiri, mereka perlu insentif ya dan segala macam. Kalau untuk level industri mungkin di Aceh belum ada, tidak seperti di Pulau Jawa yang sudah, bahkan saya dengar sudah ada ekspor maggotnya.
0: Ya ini secara ilmiah, perairan mana Pak di Aceh yang memiliki potensi terbesar untuk pengembangan perikanan budidaya berbasis pemanfaatan limbah organik ini Pak?
1: Ya of course kalau kita lihat yang pertama itu di Aceh Tengah ya Bang Raso, di Danau Laut Tawar ya. Jadi dia lebih kurang 7.000 hektar ya, sangat luas, kedalamannya itu sekitar 100-an meter dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi secara kategori ilmu perdanauan ya, jadi danau ini termasuk dalam golongan danau mesotrof dengan potensi produksi ikan yang sangat besar tiap tahunnya ya. Nah, jadi ikan yang sering menjadi primadona di sini adalah ikan nila ya. Kemudian ikan mas, ikan paus, termasuk juga habitat ikan depik ya, mungkin kalau kita pernah dengar
0: yang
1: ikan
0: hanya ada di endemik,
1: yang hanya
0: di
1: ada
0: Takengon,
1: di
0: Takengon ya.
1: Ya, yang hanya ada di Takengon dan itu enggak hidup di tempat lain, Bang. sehingga itu sangat mahal, sekilo bisa di atas 70 atau 60 80 ribuan.
0: Gitu. Baik. Nah, ini untuk komoditas ikan Pak atau biota perairan di Aceh. Ini yang paling cocok dikembangkan dalam sistem budidaya berbasis daur ulang limbah organik ini apa ini Pak?
1: Ya tentunya ikan yang suka ke limbah organik itu tentunya ikan yang tahan ya. Kalau kita penyuka lele berarti ikan lele itu nomor satu. Karena dia paling adaptif ya, kita tahu dia bisa hidup di kondisi perairan yang sangat-sangat kotor, yang buruk ya. Dan juga ikan nila juga bisa kita jadikan untuk kombinasi tadi sistem aquaponik tadi ya. Nah, insya Allah dia bagus ya, kemudian pertumbuhannya juga bagus ya. Kemudian juga kayak tadi Bang Arsal bilang ya, udang faname, kepiting soka, kepiting bakau itu bisa kita kembangkan juga untuk sistem bioflok, karena juga mereka tahan terhadap variasi kualitas air. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau ikan depik, nah itu sampai sekarang masih belum mampu ya Bang Arso, karena memang ikan depik ini dia masih dalam tahapan kita lakukan bagaimana dia masih bisa dibudidaya. Jadi selama ini dia belum bisa kita budidayakan. Itu masih dalam pengembangan.
0: Iya. Yeah. Baik, ini bagaimana program bank sampah ini bisa terhubung langsung dengan sektor perikanan di Aceh, Pak? Apakah ada contohnya nih, Pak?
1: Ya, alhamdulillahnya Banda Aceh sendiri ya sebagai kota role model untuk pengolahan sampah ini itu sudah mulai pelan-pelan dilaksanakan ya. Jadi ada program-program bank sampah yang bisa memisahkan antara plastik, kemudian organik, ya, kemudian daur ulang dan segala macam yang tentunya ini sudah marak ya kalau kita ke luar negeri ya Bang Arso, bank sampah ini yang mereka membedakan antara jenis-jenis sampah itu yang nantinya bisa dikelola sesuai dengan jenisnya dan karakteristiknya itu memang sudah mapan ya. Sedangkan kalau kita hubungkan bank sampah ini, maka katakanlah kita ada bank sampah organik. Jadi organik ini kan ya dia yang bisa difermentasi, yang bisa dihancurkan. Maka sampah organik itu kayak sisa-sisa daun apa kulit kulit apa gitu, kulit
0: buah-buahan ya.
1: Ya kemudian dari
0: sisa-sisa sayur-sayuran ya.
1: Sayuran segala macam. Jadi itu bisa kita jadikan makanan maggot. Nah, larva maggot itu, ulat itu. Lalu maggotnya itu bisa kita manfaatkan untuk pakan ikan. Nah, itu dia secara singkatnya. Jadi dengan bank sampah ini kan inti bank sampah itu sebenarnya Bang Arso dia kan dia memisahkan sampah ya, pilih dan pilah ya. Karena selama ini kita kan kalau di Aceh ini masih belum pilih dan pilah, campur saja lalu buang gitu. Sedangkan di negara-negara maju bank sampah ini memang sudah wajib, bahkan kena denda nih kalau ada rumah tangga yang dia,
0: salah buang ya.
1: Iya, salah buang. Itu bisa kena denda.
0: Bahkan ada hari-hari ya pengambilan sampah organik, sampah non-organik itu ada hari-harinya ya.
1: Bahkan sana setiap hari. Ketika saya tinggal di Taipei di Taiwan, itu 4 tahun waktu saya ngambil S3 dulu, itu setiap hari kami wajib memisahkan. Dan saya waktu awal-awal karena belum tahu, saya campur kena tegur oleh orang petukang sampahnya itu ya. Kenapa kamu buang sembarang, dan itu gratis kita ya. Kalau kita di sini Aceh ini kalau diambilkan sampah oleh truk dari dinas kan harus bayar, kalau di sana memang sudah gratis dari pemerintahnya.
0: Nah ini tapi di Aceh sendiri sudah mulai banyak ya Pak Deddy ya, bank-bank sampah ya, di kampung ada, di seperti di Unsyah ada juga ya Pak ya.
1: Alhamdulillahnya sudah ya, program ini sudah banyak ya saya lihat, termasuk program Bu Iliza juga. Kalau USK juga alhamdulillah sudah berapa tahun ya. Dan saya kira ini juga mendukung visi misinya pemerintah kota ya untuk menjadikan Banda Aceh kota apa istilahnya itu, madani ya atau apa gitu. Yang bersih dan teratur gitu.
0: Tapi ini mungkin masyarakatnya masih kurang ya untuk ke arah situ ya, kesadarannya masih kurang. Sudah disediakan tong sampahnya 3 warna ya, ini ada biru, hijau, kuning, merah. Tapi ya semua aja dicampur ya, plastik dicampur, organik dicampur, bahkan botol kaca juga di satu plastik buang ya.
1: Saya melihatnya ini mungkin pertama kesadaran, kemudian kebiasaan ya Bang Arso ya. Jadi kesadaran masyarakat kita ini yang pertama masih belum paham ya. Kemudian kalaupun ada yang sudah paham tapi karena kebiasaannya nggak kayak gitu ya. Akhirnya ya gitulah mereka apa yang ada. Bahkan kita lihat banyak tempat-tempat buang sampah dadakan ya. Kalau Bang Arso lihat di kota-kota gitu ya atau di pinggir-pinggir Banda Aceh itu yang mereka ya tiba-tiba aja jadi tempat buang sampah. Bahkan ada ditulis di situ yang buang sampah itu ada yang buang sampahnya adalah apa gitu, tapi tetap mereka
0: tetap lupa. Dibuang ini. Ya ini sekalian ya, banyak yang mungkin kalau misalnya sampah yang ditumpuk jadi di satu tempat kan nggak buang-buang plastik mungkin seperti itu ya. Baik ya, Pak Dedi, ini apakah ada risiko ilmiah dari pemanfaatan air sungai tercemar untuk budidaya ikan? Nah bagaimana cara mengatasinya ini Pak Dedi?
1: Iya, tentunya pasti ada lah ya, karena setiap pencemaran air itu yang namanya air tercemar, air yang sudah terkontaminasi, ya, pasti ada resikonya. Ya, resikonya itu dua. Yang pertama, kontaminasi kimia, ya. Kemudian juga resiko biologis.
0: Yeah.
1: Resiko yang pertama itu kontaminasi kimia itu termasuk mikroplastik. Nah mungkin Bang Asal sering dengar mikroplastik itu yang lagi hot di apa di isu-isu persampahan ya dan plastikan
0: isu lingkungan ya,
1: isu lingkungan itu mikroplastik ini juga menjadi apa namanya resiko bagi perikanan termasuk perikanan budidaya. Jadi ada 6 jenis mikroplastik yang tentunya bisa ditemui ya, bahkan ada di usus, ada di mana, dan bahkan di pakan-pakan itu pun banyak yang terjadinya mikroplastik. Apa bahaya mikroplastik ini bagi manusia yang tentunya sangat beresiko yang mengkonsumsinya itu, baik itu bahaya pencernaan, bahkan bisa reproduksi loh di masa depan, apalagi dia sudah terakumulasi dan banyak tempat. Yang kedua, risiko biologis ya. Jadi resiko biologis pencemaran itu adanya nanti ya, ketika air udah tercemar kotor itu akan datang bakteri yang jahat ya, akan datang parasit ya. Nah, parasit itu dia bisa menginfeksi ikan ya. Lalu ketika dia menginfeksi ikan, ikan itu akan kurus dong, stres dong, sehingga mengakibatkan kematian. Nah, bagaimana solusinya? Ya itu tadi kita lakukan namanya pengolahan air limbah. Bagaimana ya? Yang gampangnya bisa kita pakai enceng gondok tadi atau tanaman air yang dia secara alami menyerap zat-zat beracun. Kemudian bisa kita pakai sistem bioflok di budidaya. Ya, kita bisa pakai resirkulasi air aquaponik. Jadi air dari kotoran ikan itu bisa jadi pupuk untuk tanaman. Nah, jadi itu adalah beberapa solusi dari resiko pencemaran.
0: Baik, apakah ada model bisnis yang paling menjanjikan nih Pak, secara ilmiah atau untuk mengintegrasikan pengelolaan limbah sungai dengan perikanan di Aceh Pak?
1: Oh iya, jadi kita tawarkan ada 3 model bisnis. Yang pertama IMTA ya, Integrated Multitrophic Aquaculture. Jadi menggabungkan atau mengkombinasikan beberapa ikan yang benar-benar tinggi, yang tentunya tidak saling memakan ya, tidak saling mengapa predator ya. Jadi seperti udang ya, kita gabung dengan katakanlah tanaman rumput laut ataupun teripang ataupun kerang. Nah, itu bisa kita kombinasikan, itu namanya IMTA. Jadi dalam satu kolam budidaya itu ada 3 jenis komoditas yang kita budidayakan yang tidak saling
0: memangsa gitu ya.
1: Memangsa itu yang pertama, IMTA.
0: Tidak menjadi
1: yang
0: rantai kedua, makanan di kolam ya.
1: Iya, jadi rantai makanan. Ya betul. Yang kedua adalah apa namanya, unit produksi maggot. Itu kalau bisa ada di setiap desa. Nah, jadi setiap desa itu ada maggot, ada unit produksi maggot yang mana setiap rumah tangga itu memiliki sampah-sampah organik lalu ditaruh sebagai pakan larva di unit tersebut. Nanti maggotnya itu bisa dijadikan sebagai pakan ikan ya, ataupun bahkan bisa diindustrikan kalau banyak sampahnya, bisa kita buat packing nanti ya. Mahasiswa kami itu sudah pernah mengkomersialisasikan maggot yang sudah di packing dalam botol ya, sudah dilabel juga, disebut namanya oh maggot, oh maggot kan, kok bahasa Inggrisnya oh my god gitu kan. Jadi dia buat oh my god gitu ya, udah dikomersialisasikan oleh mahasiswa prodi budaya perairan beberapa tahun yang lalu. Ya, yang ketiga adalah model bisnis aquaponik. Nah, aquaponik skala apa? Skala komunitas aja deh, skala masyarakat. Jadi kelompok masyarakat mereka membuat tangki, membuat pipa-pipa hidroponik ya, di situ nanti air limbah dari budidaya ikan itu dimanfaatkan untuk produksi sayuran. Jadi mereka nggak perlu ke pasar beli ikan, sudah ada lauknya, untuk sayurnya tinggal panen di aquaponik tersebut. Jadi model-model bisnis ini yang bisa diterapkan dalam skala kecil di masyarakat.
0: Baik, ini Pak, sejauh mana pemerintah Aceh sudah mendukung model perikanan berbasis ekonomi sirkular secara kebijakan, Pak?
1: Ya, tentunya saya melihat dalam pemerintah Aceh ini ya, mereka juga memiliki program-program yang bisa mendukung ketahanan pangan ya. Beberapa tahun lalu kami diminta sebagai narasumber di Setda Aceh untuk memberikan kajian ilmiah ya, yang berkenaan dengan bagaimana memetakan potensi-potensi untuk mengurangi kemiskinan di Aceh. Dan salah satu yang kami tawarkan adalah model-model bisnis yang tadi ya, adalah apabila masyarakat bisa mengupayakan budidaya ikan dalam model sederhana dalam skala rumah tangga, itu tentunya nanti bisa sebagai tambahan bagi mereka untuk mencukupi kebutuhan pangan sendiri, dan bahkan kalau memang unitnya bisa banyak, itu bisa mereka lakukan penjualan ke orang lain. Jadi pemerintah Aceh juga menggandeng akademisi ya untuk melakukan upaya-upaya dalam hal mendukung masyarakat untuk ketahanan pangan dan juga peningkatan taraf ekonomi masyarakat.
0: Baik, ini apa peran konkret akademisi dan universitas seperti Universitas Syekh Kuala dan seperti universitas lainnya dalam mewujudkan konsep limbah menjadi berkah perikanan di Aceh, Pak?
1: Iya, jadi akademisi kita alhamdulillah sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ya, baik itu di lapangan melalui program-program pengabdian kepada masyarakat ya. Kita sudah melakukan bagaimana budidaya udang ya di Alunaga ya, melalui sistem solar panel. Jadi kita budidaya karena untuk mengurangi tenaga listrik kita pakai solar panel ya. Kemudian juga budidaya ikan nila ya, pakai sistem biofloc ya. Kemudian juga yang terakhir yang sedang ongoing kami lakukan sekarang, Bang Arso, kami melakukan transfer teknologi budidaya ikan dalam ember budik damber. Jadi dalam ember ukuran 80 liter, Bang Arso, kita pelihara ikan lele, di atasnya itu kita bisa budidaya kangkung. Nah, jadi ini kami lakukan untuk menambah skill dan keterampilan para disabilitas yang sedang berjalan ini, Bang Arso. Jadi kami lakukan di untuk orang-orang mohon maaf, untuk orang-orang
0: berkebutuhan khusus ya.
1: Berkebutuhan khusus. Ya, kami berkolaborasi dengan SLB Negeri Banda Aceh yang di sebelah Rumah Sakit Peta Medica itu. Ya, jadi alhamdulillah para siswa yang jumlahnya ratusan itu kami training mereka untuk budidaya ikan dalam ember yang kurang 80 liter itu. Mereka kasih pakan ikannya, mereka juga melihat pertumbuhan kangkungnya yang juga sangat bagus, dan mereka senang sekali. Dan itu juga salah satu alternatif ketahanan pangan untuk disabilitas, dan juga mungkin kalau mereka bisa menjalankan dalam skala yang lebih besar, itu bisa menjadi bisnis bagi disabilitas. Jadi itu yang sedang ongoing kami lakukan. Jadi air limbah yang dari lele itu dan juga sapakan itu menjadi sumber pupuk bagi kangkung yang ada di atasnya yang kami taruh di ember. Itu sekarang alhamdulillah sedang berjalan di sekolah tersebut.
0: Baik, mungkin terakhir pesan dan harapan Pak Dedi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Aceh, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan, agar bisa menjadi bagian dari transformasi sungai sebagai sumber berkah perikanan, Pak?
1: Ya, alhamdulillah ya, Aceh ini kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tanah Aceh yang banyak sungai, banyak danau yang subur ya, yang kalau katanya siapa itu penyanyinya, kalau dilempar tongkat jadi tanaman gitu ya. Maka kita bersyukur ya, maka kita bersyukur hidup di tanah yang subur, dilalui oleh khatulistiwa ya, dan alhamdulillah kita berharap bahwasanya semua kekayaan alam ini mari kita jadikan sebagai amanah, bukan milik kita tetapi titipan ya yang harus kita jaga untuk anak cucu kita. Karena ini titipan, maka apa yang harus kita lakukan? Maka saya himbau ya masyarakat dari level rumah tangga mungkin yang sangat kecil, mari sama-sama pertama kita pisahkan ya sampah dulu antara sampah organik rumah tangga ya. Kita kemudian pisahkan mana yang plastik, mana yang organik, lalu itu kita bisa jadikan untuk media budidaya maggot. Atau kalau memang nggak mau untuk maggot, ada yang geli lihat-lihat ulat gitu ya, nah itu bisa kita jadikan olah menjadi kompos. Nah, jadi kompos pupuk yang bahkan sudah di kompos untuk pupuk tanaman ya. Nah, jadi kita gabunglah dengan bank sampah. Kebetulan saya tinggal di Kopelma Darussalam, kami juga memiliki bank sampah yang sudah aktif bertahun-tahun, dan mari kita dorong juga pemerintah desa atau gampung untuk mengalokasikan budget-budget dana gampung untuk infrastruktur pengelolaan sampah-sampah tersebut, baik sampah organik yang terintegrasi dengan budidaya ikan ya. Dan kita lihat dan kita pahami bahwa ingat, sungai ataupun perairan yang bersih itu bukan hanya estetika, tapi dia adalah infrastruktur produksi perikanan yang paling murah dan paling berkelanjutan. Sungai Aceh bisa menjadi berkah jika kita menjaganya sebagai amanah. Begitu, Bang Arson.
0: Baik, terima kasih Pak Dedi sudah bergabung bersama kami dalam program Green Radio, Sungai Aceh mengubah limbah menjadi berkah perikanan. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arso.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Dedi. Ya.

0: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat asar di kesempatan hari ini. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Arso, bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17, Banda Aceh, Loksemawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM solar subsidi yang menyebabkan antrean mengular di SPBU. Korban bencana alam di Benar Meriah yang menghuni Huntara mendapat bantuan daging kurban. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi kembali terjadi di sejumlah SPBU di Aceh. Berikut dilaporkan Cindy Novita.
1: Antrean kendaraan pengangkut barang, truk hingga kendaraan usaha terlihat mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Aceh dalam beberapa hari terakhir. Pantauan RRI menunjukkan antrean solar terjadi di sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh, Aceh Barat hingga Nagan Raya. Panjangnya antrean membuat sebagian pengendara harus menunggu selama berjam-jam. Tidak sedikit pula yang memilih meninggalkan kendaraannya di lokasi antrean agar tidak kehilangan giliran saat distribusi solar kembali tersedia. Menanggapi kondisi tersebut, Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga, Misbah Buhori, menjelaskan bahwa biosolar merupakan bahan bakar subsidi yang penyalurannya diatur berdasarkan kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Ini nyebutnya JBT, jenis bahan bakar tertentu. Ini ada kuota per masing-masing kabupaten kota per SPBU dan ini ditetapkan oleh pemerintah melalui BPA Migas. Tentunya sesuai dengan anggaran subsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya.
1: Dengan penyaluran yang tepat sasaran dan pengelolaan yang efektif, diharapkan antrean panjang di SPBU dapat berkurang, sehingga aktivitas masyarakat dan pelaku usaha tidak terganggu. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Masyarakat Turki melalui Somuncubaba menyalurkan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan reporter TC Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Turki melalui Somuncubaba atas bantuan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat di ibu kota Provinsi Aceh. Adapun hewan kurban ini disalurkan ke 14 kampung atau desa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga. Turki turut mengapresiasi kepada rumah potong hewan RPH Banda Aceh.
4: Indonesia halkını çok seviyorum. Aceh'i özel seviyoruz. Aceh bu mühiti ayrı.
5: Alhamdulillah kami juga syukur, berterima kasih. Perhatian Turki yang gak putus-putus untuk Aceh. Yang juga telah memilih untuk bisa berkenan di
6: bantuan sapi kurban sejumlah 40 sapi dari Somuncubaba dari Turki. Alhamdulillah mereka juga melihat bagaimana proses pemotongan hewan kurban di Kota Banda Aceh, di tempat pemotongan hewan, dan mereka mengapresiasi proses dari pelaksanaan kurban di Kota Banda Aceh.
3: Wali Kota berharap jalinan persaudaraan dan semangat berbagi ini terus membawa keberkahan bagi semua. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp140 miliar rupiah dari transfer keuangan daerah atau TKD Provinsi Aceh. Anggaran itu akan digunakan untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana banjir bandang pada November 2025 lalu. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp140 miliar rupiah dari transfer keuangan daerah TKD Provinsi Aceh. Anggaran ini akan difokuskan untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat banjir bandang pada 26 November 2025 yang lalu. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil yang akrab disapa Ayahwa menyatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan khusus untuk memulihkan infrastruktur di Aceh Utara. Aceh Utara mendapatkan 140 miliar dari TKD Aceh untuk memperbaiki tanggul dan irigasi yang rusak. Sisanya nanti akan dianggarkan oleh Balai Wilayah Sungai atau BPS, sedangkan proyek pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi ini sudah memasuki tahapan tender.
2: Mulai dari TKD Provinsi, kita mendapat sekitar 140 miliar, sisanya dari balai. Semua yang terdapat kemarin, semua lagi proses pekerjaan, yaitu tender.
1: Ayahwa menyebutkan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aceh Utara juga telah merampungkan verifikasi di lapangan untuk memetakan titik-titik kerusakan. Dengan harapan seluruh proses administrasi berjalan tanpa hambatan agar pengerjaan fisik di lapangan bisa langsung dimulai pada Juni 2026 ini. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid BKM Masjid Besar Al-Huda Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara menyembelih 12 ekor hewan kurban untuk dibagikan kepada 1.360 paket yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya kembali dilaporkan reporter Saifullah Nurdin.
1: Badan Kesejahteraan Masjid BKM Masjid Besar Al-Huda Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara menyalurkan 1.360 paket daging kurban kepada masyarakat di 6 desa dalam wilayah masjid tersebut. Proses penyembelihan 12 ekor hewan kurban yang terdiri dari 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dipusatkan di halaman masjid setempat Kamis 28 Mei 2026. Imam Syi' Masjid Besar Al-Huda Tunku Haji Mukhtarudin Anas menyebutkan bahwa seluruh hewan kurban tersebut merupakan sumbangan dari masyarakat baik secara orangan maupun kelompok. Setelah disembeli dan dipaketkan sebanyak 1.360 paket daging kurban, lanjutnya dibagikan kepada masyarakat khususnya fakir miskin tersebar di 6 desa di bawah naungan BKM Al-Huda, yaitu Gampung Alu, Mementang Panjang, Blang Paluh, Gede Mentang Panjang, dan Gampung Pandai.
3: Alhamdulillah, kali ini ulah kurban yang masyarakat dan doa terbang dibandingkan daripada sebelumnya menurun sedikit karena faktor ekonomi pengaruh kepada kita bagikan kepada masyarakat dalam 5-6 desa kita ini pakai mesin 1.360 paket.
1: Ia menambahkan ibadah penyembelihan hewan kurban ini sudah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Al-Huda setiap merayakan Hari Raya Idul Adha. Panitia juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah dan para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk berkurban. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas segala kebaikan ini. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Jemaah Masjid Al-Muhajirin Dusun Cotkande, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan menyembelih 27 ekor sapi. Daging kurban tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat setempat. Laporan reporter RRI Melabo, Irham Syah.
1: Jemaah Masjid Al-Muhajirin Dusun Cotkande, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, melaksanakan kurban sunnah pada peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Program tersebut menjadi kegiatan perdana yang digagas jemaah masjid melalui sistem tabungan kurban bulanan. Ketua Panitia Kurban Sunnah Haji Burman mengatakan, kurban sunnah tahun ini diikuti sebanyak 27 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang peserta. Setiap peserta menabung Rp200.000 per bulan selama 10 bulan hingga terkumpul 2 juta per orang.
2: Yang mana kami hampir 10 bulan itu kita berikan iuran kepada warga, yaitu per bulan 200.000, nanti 10 bulan sebanyak 2 juta, itu satu lembu 7 orang. Nanti terkumpullah uang sampai hari ini sebanyak 27 lembu. Dan dagingnya akan dibagi kepada seluruh masyarakat, terutama rumah, rumah per rumah. Sedangkan hari pertama itu adalah kurban wajib atau kurban lembu, lembu wajib dan kambing sejumlah 11 ekor, terdiri dari lembu 4 ekor, kambing 11 ekor.
1: Sementara itu Sekretariat Panitia Kurban Bantalidan menyampaikan panitia telah mengkalkulasi jumlah daging kurban yang akan didistribusikan kepada masyarakat Dusun Cotkande.
3: Kemudian kurban pada hari ini, kami sudah kalkulasi jumlah daging yang akan didistribusikan pada pagi ini 1.585 kg. Ini akan didistribusikan kepada 752 kakak
1: warga Dusun Cotkande,
3: warga Dusun Cotkande, dan kepada sahibul kurban sebanyak 378 kg.
1: Ia berharap antusias masyarakat terhadap program kurban sunnah terus meningkat pada tahun mendatang. Menurutnya jumlah hewan kurban diperkirakan dapat bertambah hingga mencapai 40 ekor sapi pada Idul Adha tahun depan. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Jembatan Baile Karangrejo Kabupaten Bener Meriah diresmikan. Jembatan penghubung antar kecamatan itu kini sudah bisa digunakan warga setelah sebelumnya akses transportasi sempat lumpuh akibat diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu. Laporan reporter RRI Takengon, Bambang Saputra.
1: Akses transportasi masyarakat dari Kecamatan Wipesam menuju Kecamatan Bukit maupun sebaliknya kembali normal setelah diresmikannya Jembatan Baile Karangrejo oleh Kepala Staf Kodim Kasdim 0119 Bener Meriah, Kapten Aib Mukran Halid, Jumat 29 Mei 2026. Dandim 0119 Bener Meriah, Letkol Infantri Ahmad Fauji melalui Kepala Staf Kodim Kapten Aib Mukran Halid mengatakan, peresmian jembatan tersebut menandakan akses transportasi dari Kecamatan Wipesam menuju Kecamatan Bukit kembali normal setelah sebelumnya lumpuh diterjang banjir bandang. Kehadiran jembatan Baile itu diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial kemasyarakatan. Pembangunan dan pemasangan jembatan Baile merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat khususnya dalam membantu pemulihan akses transportasi. Peresmian jembatan Baile tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dika, tokoh masyarakat dan unsur terkait. Sementara itu, warga Karangrejo mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun jembatan tersebut. Mengingat akses yang selama ini lumpuh akibat bencana dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah membagikan daging kurban kepada penghuni hunian sementara sebagai bentuk kepedulian terhadap korban terdampak bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
2: Pemerintah daerah Bener Meriah membagikan daging kurban untuk keluarga beresiko stunting sekaligus penghuni hunian sementara. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dika Putra mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Antusias masyarakat dalam berkurban tahun ini sebutnya sangat meningkat, sehingga perlu diterapkan rasa berbagi, terutama kepada masyarakat terdampak bencana.

0: anak-anak stunting. Selanjutnya juga untuk fakir miskin dan pengungsi huntara. Dan masyarakat sekitar memang yang hadir di sini juga tetap kita bagikan juga untuk fakir miskin di sekitar lingkungan Masjid Agung Babussalam.
1: Pihaknya berharap masyarakat tetap antusias untuk berkurban setiap tahunnya demi menjalankan ibadah serta berbagi terhadap sesama, terutama bagi yang membutuhkan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Sekolah di Sabang menyembelih hewan kurban pada momen Lebaran Idul Adha. Daging kurban tersebut kemudian dibagikan kepada siswa sekolah dan masyarakat sekitar, sekaligus memaknai sebagai bagian dari pendidikan karakter berbasis syariat Islam yang diterapkan di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: MP Negeri 5 Sabang kembali melaksanakan program kurban bersama sebagai bagian dari pendidikan karakter berbasis syariat Islam yang diterapkan di lingkungan sekolah. Program tersebut telah menjadi agenda tahunan sekaligus salah satu program unggulan sekolah dalam membentuk kepedulian sosial dan nilai keagamaan siswa. Kepala SMP Negeri 5 Sabang Munawar Zainuddin saat ditemui RRI mengatakan kegiatan kurban bersama merupakan salah satu dari 5 keunggulan yang dimiliki sekolah. Program itu diberi nama kurma atau kurban bersama yang setiap tahunnya melibatkan guru, staf, dan siswa.
2: Alhamdulillah ini sesuai dengan syariat agama kita, agama Islam. Kemudian kita jadikan sebagai 5 keunggulan sekolah kita SMP Negeri 5 Sabang. Salah satunya keunggulan yang kelima yaitu kurma namanya, yaitu kurban bersama. Alhamdulillah tahun ini ada 4 ekor dari guru dan staf, ditambah 1 ekor belajar berkurban dari siswa kita. Dan ini sudah menjadi agenda tahunan kita dan merupakan keunggulan dari SMP Negeri 5 Sabang.
1: Ia menjelaskan partisipasi siswa dalam program kurban dilakukan melalui pengumpulan dana secara bertahap selama 1 tahun. Sekolah terlebih dahulu mengirimkan surat persetujuan kepada orang tua siswa sebagai bentuk kesediaan mengikuti program tersebut. Menurutnya, bagi orang tua yang menyetujui, siswa dapat menyetorkan dana sebesar Rp150.000 dengan sistem cicilan sesuai kemampuan siswa masing-masing. Kebijakan itu dilakukan agar seluruh

0: sampai 5 bukan hanya untuk diri guru-guru tapi didikan untuk anak-anak. Itu sangat luar biasa. Karena hari ini banyak orang yang hanya berbicara tapi tidak berbuat. Tapi di guru-guru di SMP 5 di samping berbuat dan memberi pendidikan yang bagus dan baik pada anak-anak.
1: Ia menambahkan, respon orang tua terhadap program tersebut sangat positif, bahkan sebagian wali murid secara langsung datang ke sekolah untuk menyerahkan dana sedekah kurban. Hingga kini, hampir tidak ada keluhan dari orang tua terkait pelaksanaan program kurban bersama tersebut.
2: Aktivitas Pelabuhan Balohan Sabang masih normal pada momen libur Idul Adha. Informasi tersebut dilaporkan reporter Irza Maulana.
3: Arus kedatangan penumpang maupun wisatawan di Pelabuhan Balohan Sabang masih terpantau normal dan belum menunjukkan lonjakan signifikan pada momentum libur Idul Adha 2026. Peningkatan jumlah penumpang diperkirakan baru terjadi pada akhir pekan seiring kembali dibukanya objek wisata bahari di Pulau Sabang. Sebagaimana diketahui, aktivitas wisata bahari sebelumnya ditutup sementara selama libur Idul Adha dan dijadwalkan kembali beroperasi pada 29 Mei 2026. Kondisi tersebut diprediksi akan memicu peningkatan kunjungan wisatawan ke Sabang pada hari Sabtu dan Minggu. Koordinator Pelabuhan Balohan Sabang, Sabta Febriasya Saputra kepada RRI mengatakan pihaknya telah menyiagakan 12 personil untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di area pelabuhan. Ia menjelaskan penempatan personil dilakukan di sebuah titik yang nilai rawan terjadi penumpukan penumpang atau wisatawan agar arus pergerakan itu tetap berjalan lancar selama puncak kunjungan akhir pekan.
4: Kalau kita personilnya ada 12 orang, Bang. Ada sebagian yang di antrian kapal lambat, ada yang di kapal cepat, ya untuk minimalisir arus penumpang lah, biar jangan terlalu macet kan. Dan dibantu dengan KP3 juga, orang karantina, seperti itu Bang.
3: Dia menambahkan selain personel pelabuhan, pengamanan dan pengawasan di Pelabuhan Balohan Sabang juga melibatkan sejumlah instansi terkait seperti KP3 dan karantina kesehatan. Otoritas pelabuhan turut menghimbau wisatawan menjaga kebersihan lingkungan dan memperhatikan barang bawaan masing-masing saat berada di area pelabuhan. Kemudian dia menambahkan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan operator kapal cepat maupun kapal lambat untuk menjaga ketepatan jadwal pelayaran. Bahkan operator kapal lambat dilaporkan mulai menambah intensitas pelayaran hingga 4 trip untuk mengantisipasi lonjakan penumpang maupun wisatawan pada akhir pekan ini. Kian Irza Maulana melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Kak, ambilin air dong.
3: Ambil sendiri lah, Dek.
2: Aku masih pusing loh, Kak.
3: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
2: Ya kan udah bener. Ambilin air, Kak.
3: Gak mau. Mana kata tolongnya?
2: Ya, tolong.
3: Yang benar.
2: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
3: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
2: Oke, taruh situ.
3: Terus?
2: Terus apa?
3: Adek.
2: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
3: Eh, maaf gak sengaja.
2: Yah, jadi basah semua.
3: Maaf ya.
2: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
4: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Ya, berikan dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang saat ini mantau siaran kami melalui FM 97,7 MHz atau yang memantau siaran kami melalui streaming RRI Digital. Pendengar, Satreskrim Polresta Banda Aceh menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan pembakaran dan pengrusakan fasilitas kampus Fakultas Pertanian Universitas Syakuala Banda Aceh pada Kamis 21 Mei lalu. Polisi telah melakukan gelar perkara dengan melibatkan unsur terkait dan juga sesuai dengan alat bukti yang ditemukan di lokasi kejadian perkara. Ia mengatakan pasal yang di sangkakan yaitu pasal 262 junto 308 junto 521 junto 522 KUHP pidana. Pesan dari tersangka WS dalam aksi ini adalah sebagai koordinator lapangan pada saat penyerangan dan pengerusakan terjadi. Benar, setelah para saksi diminta keterangan semuanya berjumlah 18 orang di mana setelah dilakukan gelar perkara maka resmi menetapkan WS dan MAM sebagai tersangka dalam perkara pengerusakan dan pembakaran Fakultas Pertanian USK serta fasilitas lainnya, kata Kapolresta Banda Aceh, Kombespol Andi Kirana melalui Kasat Reskrim, Kompol Miftahuda Diza Fezuono. Sementara tersangka MAM berperan sebagai salah satu pelaku yang melakukan penyerangan dan pengerusakan terjadi. Penyidik dalam penetapkan tersangka terlebih dahulu menerima laporan dari korban yaitu perwakilan Fakultas Pertanian USK. Kemudian melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 18 orang. Selain itu ke depan juga akan melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi baru. Saksi ini hadir untuk memberikan keterangan, maka jumlah saksi sebanyak 36 orang termasuk 2 tersangka, sebut Kompol Diza. Penyidik juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 3 unit sepeda motor dalam keadaan rusak berat, pagar besi stainless steel dalam kondisi terbakar, 2 buah pecahan botol yang diduga bom molotov, dan 1 buah bom molotov yang masih utuh. Kemudian 1 baju dan celana pelaku saat melakukan pengerusakan. 1 unit DVR CCTV Fakultas Pertanian dan terakhir melakukan gelar perkara penetapan tersangka, kata Kompol Diza. Yang menceritakan awal mula kejadian keributan antara mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian. Diduga berawal karena mahasiswa dari Fakultas Teknik tidak mau ikut serta bergabung dengan Fakultas Pertanian dalam aksi unjuk rasa pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 di kantor Gubernur Aceh. Sebelum aksi UNRAS, mahasiswa dari Fakultas Pertanian melintas di depan Fakultas Teknik sambil menggeber kendaraan roda 2 yang terlihat seperti memprovokasi mahasiswa Fakultas Teknik. Namun, mereka tidak menggubrisnya. Lalu lanjut Kompol Diza, pada hari yang sama sekitar pukul 17.41 waktu Indonesia Barat, Sekretariat BEM Universitas Syakuala saat mahasiswa dari Fakultas Pertanian kembali dari aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Aceh mencoba menerobos masuk ke Sekretariat BEM USK dengan cara memecahkan kaca jendela sekretariat serta melakukan upaya penyerangan terhadap mahasiswa BEM yang saat itu sedang melaksanakan rapat di dalam ruangan sekretariat. Dan akibat kejadian tersebut, seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik mengalami luka robek pada bagian kaki dan menjalani perawatan medis di RSUD Zainal Abidin pada Banda Aceh. Namun keributan di BEM USK tersebut telah dilakukan pertemuan dengan pengurus BEM USK dengan Profesor Farid, Direktur Kemahasiswaan dan Ustadz Inzus, Pembina Kemahasiswaan, dan mencapai kesepakatan bahwa akan diselesaikan oleh pihak Universitas Unsyiah sendiri. Lanjutnya. Berlanjut dari kesepakatan penyelesaian masalah tersebut pada hari Kamis 21 Mei 2026 pukul 00.20, puluhan mahasiswa Fakultas Pertanian melakukan penyerangan ke Fakultas Teknik yang mengakibatkan 2 mahasiswa mengalami luka ringan dan beberapa kaca gedung fakultas pecah. Balas dendam pun dilakukan oleh mahasiswa dari FK Fakultas Teknik mengumpulkan massa yang berjumlah ratusan orang untuk melakukan pembalasan pada pukul 2 dini hari.
sebut Kasat Reskrim. Pada pukul 4 dini hari, mahasiswa Fakultas mahasiswa Fakultas Teknik yang telah berkumpul langsung melakukan penyerangan balasan ke Fakultas Pertanian dengan melakukan pelemparan batu dan juga membawa bom molotov yang menyebabkan kerusakan di gedung fakultas dan laboratorium Fakultas Pertanian. Aksi keributan tersebut murni konflik sesama mahasiswa Unsia sendiri, yaitu antara Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik, dan tidak melibatkan universitas lainnya di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, tegas Kasat Reskrim. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani suasana sore Anda di saat ini bersama saya Arso, yang akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut tampil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya.

0: Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara. Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali, bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

Dengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Fa'ana bi'ulum an ya rabbal alamin. Wa natawassalu ilaika ya Allah bikaramati ulama'ika wa awdaikal karim wa mu'allimina rahmatullah alihim kullihim ajma'in wa bijahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah subuh dan hadirat yang dirahmati Allah azza wa syurga, sejenak sembari kita beriktikaf ibadah yang paling ringan tanpa mengucapkan apapun, kita duduk di dalam masjid yang mulia ini, mari sama-sama kita mengkaji ulang, belajar tentang ilmu agama. Semoga dengan pelajaran yang mana dalam kitab tersebut tertulis, diceritakan tentang seorang hamba Allah yaitu Awliyaillah yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah. Beliau hidup di masa tabi'in pada tahun lebih kurang 100 Hijriah, yang beliau dikenal sosok Aulia Allah yang mula-mulanya berkehidupan bergelimang dengan harta dan tahta serta jabatan. Beliau mantan seorang raja yang dari negeri Khurasan. Beliau meninggalkan kemewahan jabatan dan kerajaannya demi mendekatkan diri kepada Allah, sehingga sukses beliau menjadi hamba Allah yang terkemuka, yakni seorang Aulia Allah. Beliau berkata, sahibtu aktsara rijalillahi ta'ala fi jabali Lubnan. Saya bersahabat dengan kebanyakan daripada aulia-aulia Allah di gunung Lubnan. Fakan yusunani, pada suatu hari mereka, para aulia-aulia Allah tersebut, mewasiatkan kepadaku, wahai Syekh, idza raja'ta ila abna'id dunya fa'idhuhum bi arba'i khisal. Apabila engkau kembali kepada anak-anak dunia, maka hendaklah engkau sampaikan nasihat kami kepada mereka dengan empat perkara. Sedikit tentang Gunung Lubnan. Menurut dalam kitab Surah Al-Talibin, Gunung Lubnan ini terletak di negeri Syam. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Gunung Lubnan ini terletak di negeri Yaman, itu wallahu alam. Dan di Gunung Lubnan itu diceritakan dalam kitab yang lain atau kitab Surah Al-Talibin jilid yang pertama, di situ Allah menempatkan Aulia-aulia Allah yang paling banyak, dikarenakan tersebut dalam riwayat dunia ini tidak terlepas daripada, tidak sunyi daripada 70 orang aulia-aulia Allah yang diistilah dengan aulia abdal. Mereka itu sebagai paku dunia, sebagai labang dunia. Satu meninggal dunia pada saat ini pula Allah menggantikannya dengan aulia Allah yang lain. Dalam 70 orang aulia Allah tersebut dalam kitab Surah Al-Talibin, 40 orang menetap mustautin, bermukim di Gunung Lubnan. Mereka tidak turun-turun. Mereka di situ beribadah kepada Allah, berzikir, berdoa kepada Allah. 40 orang, itu tetap. Suatu hari ada diriwayatkan daripada Abu Ishaq, seorang aulia Allah juga yang tinggal di negeri Yaman, beliau naik gunung menuju kepada Gunung Lubnan. Karena melihat situasi negeri, situasi kota pada waktu itu sudah penuh dengan kemaksiatan, maka beliau naik ke Gunung Lubnan dengan seraya memanggil para aulia-aulia Allah yang ada di Gunung Lubnan tersebut. Dengan katanya, wahai pemakan-pemakan rumput, begitu panggilannya, ya akilah hasis, wahai pemakan-pemakan rumput, kalau bahasa Aceh, awak drone mangat di sini, enak-enakan makan-makan rumput aja di sini. Itu masyarakat di kota penuh bergelimangan dengan bermaksiat, dengan kemaksiatan. Turun amar ma'ruf nahi mungkar. Itu beliau Abu Ishaq itu dalam memanggil wahai pemakan rumput itu tidak melihat orangnya. Artinya tidak menentukan si A, si B dan si C. Spontanitas yang memanggil karena melihat keadaan di kota penuh dengan maksiat, datang ke Gunung Lubnan memanggil para aulia-aulia yang ada di yang bersemayam di Gunung Lubnan tersebut dengan panggilan ya akilal khasis, wahai pemakan rumput, kalian enak-enakan makan-makan rumput dari sini. Kami capek-capekan dengan masyarakat, mengajarkan masyarakat amar ma'ruf nahi mungkar. Terdengarlah suara tanpa terlihat orangnya, wahai Abu Ishaq, kami hamba-hamba Allah yang dhaif, kami hamba-hamba Allah yang lemah, kami tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maka oleh karena demikian, kami tidak wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu Abu Ishaq telah diberi kekuatan oleh Allah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka oleh karena demikian kamu ada kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang didengar oleh Abu Ishaq. Maka turunlah Abu Ishaq tanpa basa-basi ke kota Yaman dan melanjutkan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Apa yang dapat kita ambil intisari daripada cerita tersebut? Kiprah para aulia-aulia Allah itu berbeda-beda. Ada para aulia-aulia Allah, ulama-ulama illah itu berkiprah turun terjun amar ma'ruf nahi mungkar kepada kita masyarakat. Ada juga yang tugasnya menetap di suatu tempat yang mereka itu tanpa terlihat, yaitu berdoa amar ma'ruf nahi mungkar, berdoa untuk kebaikan keselamatan kita semua. Itu yang terjadi di Gunung Lubnan. Selanjutnya 30 orang aulia Allah itu diceritakan tersebar seluruh dunia. Ada di Aceh, ada di Amerika, ada di Jakarta, ada di mana-mana, tersebar di seluruh dunia. Pernah saya dengar cerita daripada guru-guru, di antara 30 aulia-aulia Allah yang tersebar di seluruh dunia, yang terbanyak termasuk di Nanggro Getanyo, yaitu Aceh yang mulianya. Maka ada gelaran Aceh ini negeri aulia, Nanggro aulia, mungkin itu salah satunya. Tapi yang paling pasti, para aulia-aulia abdal yang terbanyak yaitu di Gunung Lubnan. Kalau dalam kitab Surah Talibin yang ada di depan kita ini, Gunung Lubnan itu letaknya di negeri Syam. Ada juga riwayat yang mengatakan Gunung Lubnan itu di negeri Yaman. Apakah persisnya di negeri Tarim? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu persis. Mungkin coba lihat Syekh Google, mungkin di situ lebih dalam ilmunya kan. Bisa kita buka, tanya aja sama Syekh Google, Gunung Lubnan itu di mana? Mungkin dia bisa menjawab. Ya, Jadi diceritakan pada suatu hari Syekh Ibrahim bin Adham bertamu dengan aulia-aulia Allah yang dikatakan dengan temannya di Gunung Lubnan. Setelah beliau bertamu kembali ke tempatnya, para aulia-aulia Allah mewasiatkan kepada syekh tersebut, "Idza raja'ta ila abna'id dunya," apabila kamu kembali kepada anak-anak dunia. Anak-anak dunia. Siapakah anak-anak dunia? Itu kita. Diibaratkan oleh aulia-aulia Allah, kita ini sebagai anak-anak dunia. Mengapa? Bukan tidak ada alasan. Mungkin dalam pandangan mereka, kita selalu sibuk dengan dunia. Maka dikenal atau dinamai dengan anak-anak dunia. Sibuk dengan mencari dunia. Kalau memang sibuk dengan akhirat, maka istilahnya anak-anak akhirat. Fa'idhum bi arba'i khisal, maka nasihati olehmu akan mereka dengan empat perkara. Yang pertama, kullahu, katakan olehmu wahai syekh bagi mereka, may yuktiril akla la yajidu lazzatal ibadah. Itu yang pertama. Barang siapa yang banyak makan, mereka itu tidak akan mendapati kelezatan manisnya ibadah. Bukan tidak sanggup beribadah. Urung yang lepajuh makanan, yakni yang tamak, maka orang tersebut la yajidu lazzatal ibadah. Mereka tidak akan mendapati lazatnya ibadah. Beribadah sanggup, tetapi manisnya ibadah itu yang tidak kita dapati. Kibat tengku manisnya ibadah, kita contohkan seperti seekor semut yang rela mati dalam karung gula. Seekor semut rela mati dalam pangsaka karena dia tahu gula itu manis. Maka dia tidak akan lari, tidak akan pergi daripada gula tersebut. Begitu. Adakah kita dalam sosok ibadah kita lagi hidup dalam pang? Apa? Seseorang yang telah mendapati manisnya ibadah, apapun itu ibadah, baik itu salat, baik itu bersedekah, baik itu ibadah-ibadah yang lain, mereka tidak akan meninggalkan ibadah tersebut. Rindu, selalu merindukan ibadah tersebut. Saya contohkan, bukan membanggakan. Contoh, imam besar kita, yakni guru kita bersama Abu Lipaya Pasi. Saya melihat sosok beliau, maaf bukan memuji, tapi fakta kenyataan. Mulazamah beliau, setiap masuknya bulan Rajab, beliau lebih daripada uzlah, bukan uzlah, kalau istilah bahasa beliau khulwah, kadu, meninggalkan kesibukan duniawi. Padahal beliau dalam kehidupannya tidak pernah sibuk terikat dengan duniawi, tapi dianggap itu dah sibuk dengan duniawi. Menandita mau bulan Rajab, beliau meninggalkan kesibukan-kesibukan duniawi dengan mengerjakan ibadah khulwah 3 bulan. Rajab, Syaban, Ramadan, Lebaran, Syawal, baru dia keluar. Itu siapapun yang datang, beliau tidak akan bertemu. So, mentang yang teruk, apakah itu tamu siapalah, apapun ada kecuali yang urgen-urgen. Contoh misalnya ada meninggal keluarganya, atau misalnya orang tuanya, itu beda ya? Jadi itulah mengapa beliau selalu menanti-nantikan ibadah tersebut, karena beliau sudah mendapatkan manisnya ibadah khulwah. Demikian juga kita, pada ibadah apa yang kita pernah kita dapatkan manisnya ibadah? Pasti, barang pasti kita tidak akan meninggalkan ibadah tersebut. Contoh, hadirin hamba-hamba Allah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ini kita di sini. Mengapa kita menyempatkan diri meninggalkan kesibukan duniawi, baik yang siju tu hek tajak jauh tungut-tungut hantu bak tajak, menyempatkan diri untuk berjamaah subuh. Karena di antara kita semua kita ini telah mendapatkan manisnya jamaah subuh, manisnya ibadah jamaah subuh tersebut. Kadar manisnya, ada yang manis tak memeh leboh tanca gula, ada yang manisnya satu sendok gula. Itu menurutnya yang jangan ada pada kita. Itulah, kalau memang banyak makan atau istilah kita ada sifat tamak, itu tidak akan mendapati manisnya ibadah, bahkan pahit dalam beribadah. Ada keterpaksaan dalam beribadah, mungkarat itu. Si Aad semayang, zuluh tak asal, asal kamu grip dalam si Aad, si Aad itu. Walaupun tidak kita ungkapkan dengan lisan, dalam perasaan kita, kok dah azan lagi ni? Azan apa ni? Azan subuh. Dah azan lagi, apa ni? Ini enggak sempat kita kerja, enggak sempat kita ke sawah, enggak sempat kita berusaha. Itu perasaan kita. Maka orang tersebut itu tidak mendapatkan manisnya ibadah. Mengapa demikian? Mungkin salah satu penyebabnya yaitu yuktiril akla, banyak makan, atau lebih umum katanya, perkataannya, yaitu ada sifat tamak terhadap dunia dalam jiwa kita. Karena seseorang yang ada sifat tamak dalam dirinya, itu tidak akan ada rasa syukur. Tidak ada rasa syukur. Tidak cukup. Sepansi. Nah, tertuh perleduar itu. Ada 200 perleduar itu. Orang yang tidak ada rasa syukur, tidak ada kanaah, tidak ada ketenangan dalam kehidupannya. Maka letak kebahagiaan kita bukan pada ada atau tidak ada, tetapi tentang adanya syukur atau tidak syukur kita. Adakah kita kanaah mempadai apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, atau tamak? Di situ letaknya. Jadi boleh sebagai bahan introspeksi diri kita sendiri, apakah kita berbahagia hidup di dunia, apa penyebabnya? Koreksi. Mungkin salah satu seperti wasiat kepada aulia-aulia Allah tersebut melalui Syekh Ibrahim bin Adham, yaitu banyak makan atau ada sifat tamak, sifat-sifat, sehingga melupakan, melalaikan perintah-perintah Allah dengan sebab ketamakan yang ada pada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wasiat aulia Allah melalui Syekh Ibrahim bin Adham, wa may yanam katira la yajidu fi umrihi barakah. Barang siapa yang banyak tidur, dengut menjaga, maka orang tersebut tidak akan mendapati keberkatan dalam kehidupannya. Hana berkat depo. Lebih umum kata banyak tidur itu pasif. Seseorang yang pasif, yang banyak tidur, tidak aktif, mereka tersebut tidak akan mendapati keberkatan dalam kehidupannya. Wujud tengkui pengut, kenur Aceh, tanya Aceh, karena ngut tu, wujud ngut, karena dia tengut. Perlai baik pengut, baik ngut. Perlai baik ngut, baik dia tengut. Maka orang yang banyak tengut dengan jaga, mereka itu akan jadi ngut. Ngun itu blaon, dimiuk bangai, ya, dimiuk bangai blaon. Jadi karena ngun maka dapat dipengut juga. Perlu kita nyoba pengun, ya bengun. Perlu bengun, bengun tengun. Artinya dalam wasiat tersebut, para aulia-aulia Allah menyarankan kepada kita beraktif dalam kehidupan apapun. Tugas kita berusaha, yang nyangkol-nyangkol, yang pergi ke laut, yang EU. Masalah hasil bukan kita yang urusan, Allah yang menentukan. Baik pasif. Dengan sebab pasif, dengut menjaga, down pikiran, terjadilah hal-hal yang negatif. Tak bayang, terjadilah pencurian, nyopeng hana, ursa perle, duh tabung gah gok, tabung gah gok, juta bismillah, katanya. membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya benar? Itu disebabkan apa? Disebabkan pasif. Disebabkan banyak dengung menjaga, banyak tidurnya. Maka sama-sama mari beraktif apapun kegiatan kita sehari-hari. Di samping kita beribadah kepada Allah berumbudia, di samping kita berdoa, kerjakan apa tugas kita. Oh, saya berladang silahkan. Saya nyangkol silahkan. Saya ke apa nelayan profesi saya ke laut silahkan. Masalah ada hasilnya itu kembali kepada Allah. Yang penting back down. Bek nacok sikap ni katanya tak aduk dalam masjid baca ya rani ya rani ni bui peng sabar guni ya fai yang tapi hang kebi peng tak apa. Rezeki kita mensyukuri makam sadar makam makam kita makam ikhtiar. Bangun berusaha. Jangan nanti bilang sama istri, bilang sama anak, nak sabar ya. Demikian juga bilang sama istri, saya mau pergi pada Allah beribadah, duduk di masjid, tak pulang-pulang dari subuh sampai malam baru pulang. Itu dia ni rumah ni itu FD. Itu istilah bahasa Aceh. Apa? Kita tidak berusaha. Boleh kita duduk di masjid non-stop 24 jam misalnya. Beribadah, berzikir, bertasbih, meninggalkan kesibukan duniawi, jangan kita ikatkan orang lain di pinggang kita. Bek tamanu ide. Bek na bermoh tu. Itu. Itu masalah yang banyak orang-orang yang kadang-kadang dalam memahami saya enggak mau sibuk lagi dengan dunia, biarlah saya mendekati takaruban kepada Allah. Duduk di masjid selalu beribadah. Apakah itu bagus? Tidak. Itu seseorang yang tidak syukur terhadap makamnya. Kita ini makam-makam ikhtiar, makam berusaha. Bukan makam yarani-yarani lebih peng sabar guni, bukan. Itu makam-makam aulia-aulia Allah itu. Mereka itu memang sifat tawakalnya dah tinggi kali. Sifat tawakal kita, sauke dua dikut. Artinya, maju satu langkah, mundur dua langkah. Tidak sampai kepada tujuan. Itu makam tawakal kita. Maka jangan coba-coba alih profesi. Surga Allah ciptakan kepada bukan kepada orang yang pakai sarung aja, bukan kepada orang yang pakai jubah, maaf, bukan kepada orang yang pakai peci aja. Banyak jalan menuju surga dengan menafkahkan ahli keluarga kita. Mungkin mudah-mudahan dengan itu kita menuju kepada surga. Dengan membantu sesama itu, baik kita pakai dasi, pakai celana, yang penting kita menjaga peraturan-peraturan Allah, itu berarti kita termasuk tergolong hamba-hamba Allah yang sadiku ilal jannah, orang yang menuju kepada surga. Bermacam-macam cara. Kalau istilah dulu waktu SD kita, kita mendengar pepatah banyak jalan menuju Roma. Sekarang kita balik, banyak jalan menuju surga. Bukan mesti dengan duduk dah jadi masjid non-stop, tidak keluar-keluar, tidak berusaha, bukan. Bahkan itu kadang-kadang yang menemani kita bukan malaikat, bukan Allah, bahkan setan iblis yang menemani kita. Nah, sehingga kita merasa tenang. Tapi orang lain yang kita ikatkan dengan tanggung jawab kita, anak kita, istri kita, itu. Maka itu yang kedua. Barang siapa yang pasif tidak akan mendapatkan keberkatan dalam umurnya. Yang ketiga. Wa man talaba irda'an nas fala yantadiru ridha'ar rabbi. Barang siapa yang mencari-cari kebanggaan viral di hadapan manusia, maka orang tersebut la yantadiru ridha'ar rabbi, tidak akan mendapat ridha Allah. So, yang tujuan kita kehidupan di dunia ini mencari kebanggaan di hadapan manusia, maka kita tidak akan mendapati kebanggaan di hadapan Allah. Apa artinya? Kita dituntut dalam segala aspek kehidupan kita, lebih-lebih dalam ibadah kita, dituntut oleh syariat, yaitu untuk ikhlas semata-mata lillahi ta'ala. Bukan karena ini, karena itu. Kita ke masjid karena Allah. Bukan karena ada bapak fulan, ada bapak fulin. Bukan karena ada komandan kita dan sebagainya dan sebagainya. Karena orang yang dalam beribadahnya karena ini, karena itu, bukan karena Allah, maka Allah tidak akan memberikan keridhaannya kepada orang tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, wasiat yang keempat, wa may yuksiril kalam, barang siapa yang banyak ngomong bil fudul, berbicara yang sia-sia, wal ghibah, dan saling mengumpat, saling menghasut, saling dengki, khianat, fala yakhruju minad dunya ala dinil Islam. Itu yang paling fatal. Nasihat yang keempat, orang yang banyak berbicara yang sia-sia. Maaf kalau bahasa Aceh gaduh pegah boboh yang itu sembam. Karena sudah di Prof Cakra. Sia-sia, tidak bermanfaat. Dan orang yang selalu dalam kehidupannya ghibah, mengumpat, bilang si A ada ini, si B, membuka-buka aib, maka konsekuensi negatifnya orang tersebut la yakhruju minad dunya ala dinil Islam. Mereka tersebut, bukan kita, mereka, na'udzubillah, tidak akan keluar daripada dunia dalam keadaan Islam. Artinya apa? Na'udzubillah, su'ul khatimah. Itu konsekuensi yang keempat. Maka syariat menganjurkan kepada kita, jangan banyak berbicara yang sia-sia. Duk bak poh jaga, gesuk poh jaga, pegah macam-macam dunginan, ribah ke sini, ribah ke situ, menghasut si A, menghasut si B. Itu konsekuensi na'udzubillah akhir kalam su'ul khatimah. Itu nasihat para wali-wali Allah atau awliya-awliya Allah yang ada di Gunung Lubnan kepada kita melalui Syekh Ibrahim bin Adham. Semoga dengan nasihat tersebut menjadi motivasi, menjadi hikmah, dapat kita kutip hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulannya yang pertama, yaitu jangan banyak makan, alias jangan tamak dalam kehidupan kita di dunia ini. Mempadai dengan sifat qanaah, apa yang telah ditentukan oleh Allah, sehingga kita tidak terbuai, tidak terlena dengan kehidupan duniawi. Yang kedua, jangan banyak tidur, jangan pasif. Artinya kita disarankan aktif, apapun pekerjaan kita, buat pekerjaan-pekerjaan. Ya titik nadung, ibarat seperti seekor ayam, pagi-pagi dia turun, ya kemiri babak sedikit. Ayam, seekor ayam mencari umpannya, mencari makannya di tempat yang kemarin di situ, hari ini di situ. Tapi dia paham, ya tugasnya usaha. Ayam itu tugasnya usaha. Kalau kita tanya sama ayam, hai mano, kepu bapak tu, tapi dia pasti menjawab, tugas saya usaha. Yang memberi makan saya bukan saya, Allah yang memberi rezeki. Itu menancit kita nyok, cuma tok tu, yang jualan jualan, yang dagang dagang, yang memberikan hasil siapa? Allah. Itu ilmu tauhid. Yang ketiga, dalam kehidupan kita jangan mencari viral kepada selain Allah. Berbanggalah dengan Allah. Contohlah sosok Uwaisul Qarani, sosok aulia Allah yang terkenal di langit tetapi tidak terkenal, tidak terkenal di bumi. Beliau Uwaisul Qarani di bumi dia dikenal sosok pengembala, tetapi di langit dia terkenal sosok aulia Allah. Itu jangan kita memvonis, memposting ibadah-ibadah kita dengan alasan macam-macam lah, sehingga terkesan ada riya, ada takabur, ada kesombongan dalam hati kita dalam beribadah. Sehingga maka itu contoh-contoh orang yang mencari ridha manusia, tidak akan mendapati ridha Allah. Yang terakhir, orang yang banyak berbicara dengan yang sia-sia dan ghibah menghardik, mencaci maki, maka orang tersebut di akhir kehidupannya na'udzubillah akan su'ul khatimah. Maka oleh karena demikian, jagalah kalam, jagalah lisan, seperti pepatah, lidahmu harimaumu. Jadi dengan lisan kita selamat, dengan lisan pula kita celaka, na'udzubillah min dzalik. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada hari yang mulia ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya daripada Allah, yang salah itu disebabkan oleh kebodohan ulun tuan sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kita kembali di malam hari ini, edisi Sabtu 30 Mei 2026, ya. Saya Rifki Badral tentunya akan temani akhir pekan Anda ya di edisi malam minggu hari ini tentunya, hingga tuntas nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan mengawali suara kita pendengar, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk kita ikuti drama radio Butir-butir Pasir di Laut. Untuk malam ini kami hadirkan judul Satu Botol Satu Perubahan, produksi RRI Kupang. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
1: Selamat pagi, Pak Benny. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak?
0: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
1: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Benny lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Benny. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Benny, sekolah kita pasti bersih terus kan?
3: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan ekobrik?
2: Ekobrik? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan ekobrik, Ayub, tapi ekobrik. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun, pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak? Plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: sana. Sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi

Ya, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda di malam ini, pendengar. Satreskrim Polresta Banda Aceh menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan pembakaran dan pengerusakan fasilitas kampus Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala Banda Aceh pada Kamis lalu, tanggal 21 Mei 2026. Polisi telah melakukan gelar perkara dengan melibatkan unsur terkait dan juga sesuai dengan alat bukti yang ditemukan di lokasi kejadian perkara. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana melalui Kasat Reskrim Kompol Miftahuda Dizha Fezuono hari ini ia menyampaikan setelah para saksi-saksi yang diminta keterangannya semuanya berjumlah 18 orang di mana setelah dilakukan gelar perkara maka pihaknya menetapkan WS 22 tahun dan MAM 20 tahun sebagai tersangka dalam perkara pengerusakan dan pembakaran Fakultas Pertanian USK serta fasilitas lainnya. Yang mengatakan pendengar pasal yang disangkalkan yaitu pasal 262 Jungto 308 Jungto 521 Jungto 522 KUH pidana peran dari tersangka WS dalam aksi ini adalah sebagai koordinator lapangan pada saat penyerangan dan pengerusakan terjadi. Sementara tersangka MAM berperan sebagai salah satu pelaku yang melakukan penyerangan dan pengerusakan terjadi. Penyidik dalam menetapkan tersangka terlebih dahulu menerima laporan dari korban yaitu perwakilan Fakultas Pertanian USK. Kemudian melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 18 orang. Selain itu ke depan juga akan melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi baru. Penyidik juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 3 unit sepeda motor dalam keadaan rusak berat, pagar besi stainless steel dalam kondisi terbakar, 2 buah pecahan botol yang diduga bom molotov, dan 1 buah bom molotov yang masih utuh. Kemudian 1 baju dan celana pelaku pada saat melakukan pengerusakan, 1 unit DVR CCTV Fakultas Pertanian, dan terakhir melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Yang menceritakan awal mula kejadian pendengar keributan antara mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian diduga berawal karena mahasiswa dari Fakultas Teknik tidak mau ikut serta bergabung dengan Fakultas Pertanian dalam aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 lalu di kantor Gubernur Aceh. Yang mengatakan sebelum aksi unras mahasiswa dari Fakultas Pertanian melintas di depan Fakultas Teknik sambil mengeber-geber kendaraan roda dua yang terlihat seperti memprovokasi mahasiswa Fakultas Teknik, namun mereka tidak menggubrisnya. Lalu lanjut Kompol Diza, pada hari yang sama sekitar pukul 17.41 menit, Sekretaris BEM Universitas Syekh Kuala pendengar saat mahasiswa dari Fakultas Pertanian kembali dari aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Aceh, mencoba menerobos masuk ke Sekretariat BEM USK dengan cara memecahkan kaca jendela Sekretariat serta melakukan upaya penyerangan terhadap mahasiswa BEM yang saat itu sedang melaksanakan rapat di dalam ruangan sekretariat. Dan akibat kejadian tersebut, seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik mengalami luka robek pada bagian kaki dan menjalani perawatan medis di RSUD Zainal Abidin, Banda Aceh. Namun, keributan di BEM USK tersebut telah dilakukan pertemuan dengan pengurus BEM USK dengan Profesor Farid selaku Direktur Kemahasiswaan dan Ustadz Insus pembina kemahasiswaan dan mencapai kesepakatan bahwa akan diselesaikan oleh pihak Universitas Syekh Kuala sendiri. Berlanjut dari kesepakatan penyelesaian masalah tersebut pendengar pada hari Kamis 21 Mei 2026 lalu pukul 00.20 menit waktu Indonesia Barat, puluhan mahasiswa Fakultas Pertanian USK melakukan penyerangan ke Fakultas Teknik yang mengakibatkan 2 mahasiswa mengalami luka ringan dan beberapa kaca gedung fakultas pecah. Balas dendam pun dilakukan oleh mahasiswa dari Fakultas Teknik mengumpulkan massa yang berjumlah ratusan orang untuk melakukan pembalasan pada jam 2 dini hari. Selanjutnya pendengar pada jam 4 dini hari mahasiswa Fakultas Teknik yang telah berkumpul langsung melakukan penyerangan balasan ke Fakultas Pertanian dengan melakukan pelemparan batu dan juga membawa bom molotov yang menyebabkan kerusakan di gedung fakultas dan laboratorium Fakultas Pertanian. Yang mengatakan aksi keributan tersebut murni konflik sesama mahasiswa Unsyah sendiri, yaitu antara Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik, dan tidak melibatkan universitas lainnya di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat pendengar, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara Sumbagut menyalurkan bantuan hewan kurban berupa 163 ekor sapi dan 98 ekor kambing kepada masyarakat di berbagai wilayah operasional perusahaan. Penyaluran hewan kurban ini dilakukan di 24 lokasi operasional Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan 9 yayasan yang tersebar di 5 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk terus mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus berbagi kebahagiaan dan kepedulian sosial pada Hari Raya Idul Adha. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrogi Andriani Sumampau, mengatakan bahwa hewan kurban tersebut disalurkan kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional Pertamina sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Sementara itu, Ketua Badan Dakwah Islam Regional Sumbagut M. Rifki Ishadi Janto menyampaikan bahwa Hari Raya Idul Adha menjadi pengingat pentingnya nilai kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Ya, pendengar, selain menyalurkan bantuan hewan kurban, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga terus memastikan distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal selama Hari Raya Idul Adha. Pertamina turut memperkuat pasokan BBM dan LPG serta menyiagakan sarana dan layanan distribusi guna mendukung kelancaran ibadah, mobilitas, dan silaturahmi masyarakat selama perayaan Hari Raya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setelah mendengar Paris Saint-Germain, PSG, dan Arsenal akan saling berhadapan dalam laga puncak Liga Champions Eropa musim 2025-2026 yang berlangsung di Puskas Arena Budapest Sabtu 30 Mei 2026 malam ini. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi PSG untuk mempertahankan gelar, sementara Arsenal berupaya mencatat sejarah dengan meraih trofi Liga Champions pertama mereka. Pendengar, PSG melangkah ke final dengan kepercayaan diri tinggi setelah sukses mempertahankan konsistensi di kompetisi Eropa. Tim besutan Luis Enrique tercatat sebagai juara bertahan pertama sejak Real Madrid musim 2017-2018 yang mampu kembali menembus partai final pada musim berikutnya. Ya, pendengar, perjalanan Les Parisiens menuju final diwarnai produktivitas tinggi. Hingga menjelang laga puncak, PSG telah mencetak 44 gol sepanjang kompetisi. Ya, ketajaman lini depan mereka dipimpin Vicha Kvaratskhelia yang tampil impresif dengan torehan 10 gol dan 6 asis termasuk kontribusi penting pada fase gugur. Di sektor permainan, PSG mengandalkan pola menyerang yang dinamis. Dukungan dari bek sayap Ashraf Hakimi dan Nuno Mendes kerap menjadi senjata tambahan untuk membongkar pertahanan lawan. Sementara Vitinha dan Joao Neves berperan menjaga keseimbangan permainan di lini tengah. Nah, dari sisi Arsenal, pendengar, datang dengan kekuatan berbeda. Tim asuhan Mikel Arteta menunjukkan soliditas pertahanan sepanjang turnamen dengan mencatat 9 kali near bobol dan hanya kemasukan 4 gol sejak fase liga. The Gunners juga berhasil melewati sejumlah lawan kuat, termasuk Atletico Madrid, Bayern Munchen, dan Inter Milan.

Justin Timber masih diragukan tampil karena cedera pangkal paha, sementara Ben White dipastikan tidak dapat bermain akibat cedera lutut. Jika Timber gagal pulih, pendengar, Christian Mosquera berpeluang mengisi posisi bek kanan untuk menghadapi ancaman serangan PSG. Catatan pertemuan kedua tim menunjukkan persaingan yang cukup berimbang. Dalam dua pertemuan terakhir di semifinal musim lalu, PSG berhasil mengalahkan Arsenal dengan agregat 3-1. Namun secara keseluruhan ya pendengar, Arsenal masih memiliki rekor yang cukup kompetitif saat berhadapan dengan wakil Perancis tersebut. Final di Budapest diprediksi berlangsung ketat. PSG mengandalkan pengalaman dan ketajaman lini serang, sedangkan Arsenal bertumpu pada organisasi permainan yang solid dan disiplin pertahanan. Nah, pendengar, pertemuan dua filosofi permainan yang berbeda ini diyakini akan menghadirkan duel menarik dalam perebutan gelar klub paling bergengsi di Eropa. Nah, kalau Anda pendengar, kubu siapa nih? PSG atau Arsenal?

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tahu baca.
5: Pak, malu dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

bersama kami di Prosatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Kembali satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, fasilitas Jemarat di Mina kini mampu menampung lebih dari 300 ribu jemaah haji setiap jam. Peningkatan kapasitas tersebut mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan ritual lontar jumrah selama musim haji. Berdasarkan laporan Arab News pada Jumat kemarin, Jemarat menjadi salah satu proyek pengembangan infrastruktur terbesar yang dilakukan Arab Saudi di kawasan suci. Setiap tahun jutaan jemaah dari berbagai negara memadati area tersebut untuk menjalankan ibadah lontar jumrah. Sebelum direvitalisasi, kawasan Jemarat hanya terdiri dari pilar-pilar batu yang berada di area sempit dengan akses terbatas. Kondisi tersebut kerap memicu kepadatan saat jumlah jemaah terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, saat ini pendengar, Jemarat telah berkembang menjadi kompleks modern sepanjang 950 meter dengan lebar 80 meter. Bangunan 5 lantai itu dilengkapi jembatan multiara, jalur masuk dan keluar terpisah, pintu darurat, sistem pendingin udara, serta teknologi pemantauan untuk mengatur arus jemaah. Fasilitas tersebut juga didukung 386 eskalator yang tersebar di 11 bangunan. Keberadaan sarana itu membantu mobilitas jemaah selama menjalankan ritual lontar jumrah. Nah, pendengar, untuk operasional kompleks Jemarat dilaksanakan atau dijalankan melalui sistem manajemen terpadu selama 24 jam ya. Petugas bertugas menjaga keselamatan jemaah sekaligus memberikan layanan kesehatan dan bimbingan dengan dukungan aparat keamanan serta instansi pelayanan haji lainnya. Berbagai layar informasi multibahasa dan kamera pengawas modern dipasang di sejumlah titik strategis. Teknologi tersebut membantu mengendalikan kepadatan serta meningkatkan aspek keselamatan jemaah. Nah, menjelang musim haji tahun ini, pendengar, Kidana Development CEO selaku pelaksana proyek di bawah Komisi Kerajaan untuk Kota Mekah dan Kawasan Suci terus melakukan pemeliharaan serta peningkatan fasilitas. Perusahaan tersebut mengoperasikan sistem teknologi yang mencakup 340 eskalator dan 682 kamera pengawas digital untuk memantau pergerakan jemaah. Selain itu, pendengar, tersedia 228 kendaraan golf cart guna mendukung mobilitas jemaah dan petugas di area kompleks. Dengan berbagai pengembangan tersebut, Jemarat kini menjadi fasilitas yang mampu mengakomodasi pergerakan jemaah dalam jumlah besar secara lebih aman, tertib, dan efisien selama pelaksanaan ibadah haji.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Ya, setelah pendengar, kota Madinah mulai menerima kedatangan gelombang pertama jemaah haji yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di Mekah. Para jemaah tiba pada Jumat kemarin malam menggunakan berbagai moda transportasi, mulai dari kereta cepat Haramain, bus hingga kendaraan lain yang melintas jalan hijrah. Mendengar, kedatangan jemaah berlangsung melalui sistem layanan terpadu yang telah disiapkan oleh berbagai instansi terkait. Seluruh proses penerimaan dilakukan secara terorganisasi guna memastikan perjalanan dari Mekah menuju Madinah berjalan aman dan lancar. Petugas lapangan ditempatkan di sejumlah pusat penerimaan sementara untuk mengatur arus kedatangan jemaah. Koordinasi juga dilakukan bersama aparat keamanan guna mengatur pergerakan kendaraan dan mengarahkan jemaah menuju hotel maupun akomodasi yang telah ditentukan. Jemaah yang datang melalui jalur udara diterima di pusat hijrah, sementara itu jemaah yang menempuh perjalanan darat dilayani melalui pusat penerimaan jemaah haji darat. Seluruh layanan operasional tersebut berjalan selama 24 jam untuk memastikan kebutuhan para jemaah dapat terpenuhi dengan baik sepanjang waktu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu informasi terakhir untuk Anda di kesempatan saat ini. Dan sesaat lagi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir untuk Anda dalam program Ruang Rindu di edisi malam hari ini dengan rangkaian lagu Oldies Manca Negara. Untuk itu, tetap terus bersama kami.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pendengar, Anda bersama kami di Zona Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Di malam ini edisi deretan lagu-lagu oldies mancanegara ya. Buat Anda yang barangkali juga ingin nostalgia dengan lagu-lagu lawas mancanegara, ya bisa langsung gabung nih di 0651443336 atau via WhatsApp di 0852828544445. Kita langsung sapa yang pertama berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizki.
0: Iya, baik. Dengan Fitri ya?
1: Iya, Mina Edina Faizi.
0: Oh,
1: mohon
0: iya.
1: Maaf dan batin.
0: Baik, baik. Mohon
1: minna wa minkum ya, Mbak Rizki.
0: Iya, sama-sama. Takabbalallahu minna wa minkum juga. Maaf dan batin ya, Fitri. Dari
1: iya, Fitri sama-sama. Studio. Iya,
0: sama-sama. Oke.
1: Okay. Padahal udah jumpa di apa di apa namanya, bukan di udara aja, jumpa di darat udah jumpa juga ya.
0: Oh gitu, oke okay. Ya baik, mohon batin ya, moga lancar ya untuk kegiatan hari rayanya ya.
1: Oke okay, baris okay. Apa nih
0: oldies mancanegara kita malam ini?
1: Oldies mancanegara,
0: iya, kasih
1: dari Bruno Mars.
0: Bruno Mars.
1: Enggak, Lady Gaga.
0: Lady Gaga, oke okay, boleh. Mau judul yang mana?
1: Apa yang ada, Rizky? Lady Gaga.
0: Dari Lady Gaga di sini ada banyak. Kita coba baca satu-satu dulu ya. Mungkin ada yang
1: teringat.
0: Born, ada Born This Way, ada You and I, ada Poker Face, ada Telephone, ada apa lagi ya? Paparazzi, okay. Juga ada Bad Romance, ada. Ada yang lainnya deh pokoknya.
1: Yang ini, yang dia yang is the for the sunny city of you.
0: Oh itu featuring Bruno Mars, itu kekinian sih.
1: Oh iya, Bruno Mars.
0: Iya, tapi itu kekinian, nggak masuk ke yang lawas sih.
1: Boleh Bruno Mars itu aja, boleh.
0: Kita ambil yang Lady Gaga aja, tapi yang versi agak lamanya boleh ya, karena itu masuk ke kategori yang kekinian ya.
1: Tapi kami ingin bicara Bruno Mars yang itu, nggak boleh.
0: Next lah, nanti mungkin di episode yang kekinian gitu ya.
1: Oke okay, deh.
0: Biar selasi yang lain aja.
1: Coba Evanescen aja.
0: Dari siapa?
1: Evanescen.
0: Evanescen. Oke, okay, mau.
1: Yang judulnya apa tuh? Yang I just miss you for us is my life. What because with me and a child. Apa judul lagu tuh?
0: Aduh apa sudah di sini ada beberapa sama kita ya, Bring Me to Life, ada My Immortal, ada Going Under sama Call Me When You Are Sober.
1: Yang itu kayaknya yang fitting nyanyi itu apa judulnya?
0: Duh kurang ingat juga ya.
1: Ada irama kayak hantu-hantu gitu.
0: Waduh
1: gitu.
0: Ada hantu-hantunya lagi.
1: Ada irama horornya dikit gitu.
0: Oke deh, pokoknya dari Evanescence ya kita hadirkan aja ya, mungkin ya, Bring Me to Life boleh ya, walaupun nggak dapat tapi dari Evanescence ya.
1: Teman-teman, okay jangan takut. Warisnya jangan takut ya.
0: Ya kita lihat dulu ya, semoga sesuai. Kalau nggak sesuai ya nggak apa-apa ya. Pokoknya dari Evanescence ya.
1: Oke deh.
0: Boleh. Salamnya ke siapa aja?
1: Buat Warisnya saya selalu banyak memberi rezeki.
0: Amin.
1: Dan apa namanya, sukses selalu karir Warisnya.
0: Ya amin.
1: Dan waktu pulang hati-hati di jalan ya,
0: Warisnya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
1: Ya jangan sampai ketemu sama kuntilanak kocong tuh Warisnya.
0: Iya, semoga deh.
1: Terus itu Kak Ken dari Lebaru, Kak Ken sama Bang Deddy juga. Kak Cik Maria Motasi tak selalu Kak Jambu Rezeki. Waduh, di Kampung Keramat, Baisan di Perantigi juga. Dan buat semua aja yang lagi dengar di RRI Pro 1 Kota Aceh.
0: Ya.
1: Semoga saya selalu, sekian Bapak Maraja. Semoga saya selalu dan diberi kesehatan terus buat Mama.
0: Okay.
1: Dan selamat juga akhirat Bapak Mama ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Itu
0: terima
1: aja,
0: kasih. Bang
1: Rizky. Terima yuk. Kasih dan terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fitri di Darussalam sudah bergabung di malam hari ini. Kita undang lagi yang lainnya, bisa juga gabung via WhatsApp boleh ya di 0852 8285 4445 ya. Yang mau via telepon bisa langsung di 0651443336 ya. Masih dalam suasana Idul Adha juga pastinya ya. Bisa menyambung silaturahim juga di malam hari ini dalam zona ruang rindu dengan deretan lagu-lagu oldies mancanegara ya. Era 80-an, 90-an ya. Masih tergolong ya, dan juga 2000-an kecil ya, 2000 awal ya, kita okekan lah ya. Baik, untuk Anda yang ingin gabung ya bisa langsung, kita masih nantikan atensi Anda. Ya baik, jika belum ya kita coba hadirkan dulu deh ya lagu requestnya Fitri tadi dari Evanescence ya. Semoga bisa mewakili ya Fitri ya, walaupun mungkin tidak sesuai judul, tapi semoga deh ya. Dari Evanescence, Bring Me to Life.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Ya, selamat mendengar satu lagu bersama Backstreet Boys, Shape of My Heart ya. Salah satu yang lagu mancalawas ya, yang saat ini populer kembali ya, Shape of My Heart ini, yang juga dipopulerkan oleh Backstreet Boys ini sejak 14 tahun silam ya, tepatnya sekitaran era tahun 2000 ya. Nah, kini menjadi perbincangan karena maknanya mendalam tentang penyesalan, kejujuran, dan keinginan memperbaiki diri dalam sebuah hubungan ya. Nah, pendengar, sejak 14 tahun yang lalu, lagu Backstreet Boys Shape of My Heart tadi ya, sudah ditonton mencapai 474 juta kali di kanal YouTube ya. Cukup banyak ya. Wah, dan tentunya di era saat ini mungkin banyak juga viral di berbagai platform ya, yang juga relate dengan beragam kondisi masyarakat saat ini ya, terutama yang sedang menjalin hubungan. Baik, untuk yang ingin juga menghadirkan deretan lagu favoritnya ya, deretan oldies mancanegara, kembali kami undang di 0852 8285 4445 via WhatsApp dan via telepon di 0651 44336. Kita coba sapa yang berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, dengan Kak Salwa?
1: Iya, benar.
0: Oke,
1: baik. Gak salah, 100% ya.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Kak Salwa?
1: Alhamdulillah, ini baru on the way ya. Capean sih, tapi dengar suara Rizky pengen juga sih dengar lagu manca gitu ya.
0: Siap, oke, kita kasih apa nih Kak Salwa?
1: Kak kasih lagu dari ini aja, dari Michael Anturak, The Pain My Love ya, ada gak?
0: The Pain My Love?
1: Ada.
0: Michael apa tadi?
1: Michael Anturak, ada.
0: Oh, Michael Learn to Rock ya? Ada, dari Pain My Love ya?
1: Oke.
0: Baik, untuk salamnya ke siapa aja?
1: Oke deh, yang pertama sekali deh buat Rizky Do ya. Karena dia semangat gitu kan.
0: Oke.
1: Kita udah lebaran ya.
0: Udah, alhamdulillah.
1: Nanti kita gak perlu lagi ya.
0: Boleh juga kalau lagi.
1: Karena kita juga gak punya salah ya.
0: Iya, insyaallah ya.
1: Semoga jangan salah deh.
0: Oke, amin.
1: Insyaallah ya. Oke deh buat Rizky sekali lagi, selamat tugas. Buat operator mungkin di studio ya. Selamat tugas bareng-bareng kalian ya, semangat bersama Pro 1, semoga terus terinspirasi ya kehadiran Pro 1 di Aceh ya kan.
0: Amin.
1: Khususnya ya.
0: Siap.
1: Dengan informasi-informasi yang menarik ya.
0: Amin.
1: Oke, terus buat ini Riza nih, semua ya keluarganya ya bisa masak itu. Lagunya kan enak emang, ntar lagi diputarin Mariski kan.
0: Okay.
1: Bisa tangisan, katanya sulit masak ya. Gak apa-apa deh, coba lagi kan gitu ya. Dicoba terus kan, malam ini kayaknya enak ya masaknya ya, ya. Terus buat semuanya lagi stay di Pro 1 yang lagi lewat streaming, juga selamat malam, salam sehat. Gak buat yang di Melbourne dua-duanya, selamat malam, selamat tugas kalau mungkin lagi tugas ya.
0: Oke.
1: Yang di rumah selamat istirahat. Depan malam sebentar lagi ya, Kak Rizky. Makasih ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan mungkin saya waktu itu umur berapa ya? Masih umur 5 tahun ya barangkali ya. Tapi lagunya sudah cukup populer, bahkan sampai saat ini juga masih digandrungi oleh banyak kalangan ya, pecinta musik di mancanegara dan juga tanah air yang juga senang dengan lagu-lagu yang dirilis oleh Michael Learns to Rock. Baik, langsung aja kita hadirkan pendengar, nanti kita akan terima kembali di sesi berikutnya. Ini dia Pain My Love.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Balik lagi seorang pendengar di zona ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam hari ini ya. Kembali kita undang ya, atensi Anda yang ingin bergabung bisa di 0651 44336 ya, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Ya, di malam ini mendengar hadir dengan deretan lagu oldies mancanegara ya. Barangkali ada lagu lawas manca yang mungkin bisa merecall kembali memori-memori menarik ya bagi Anda di saat itu ya. Ingin terkenang kembali, bisa kembali langsung request aja ya di malam hari ini. Kita tunggu sampai nanti ke pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Ya baik, selamat mendengar untuk Anda yang ingin gabung ya. Tentunya kita ajak Anda kembali untuk yang ingin request ya. Silakan di Oldies Manca malam ini 0651443336 ya. Baik, semari kita nantikan atensi yang lainnya ya. Kita coba hadirkan dulu satu lagu berikut ini, semoga bisa mewakili untuk suasana Anda di kesempatan malam hari ini ya. Berikut bersama The Corpse.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
5: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
4: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
5: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
4: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
5: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
4: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
5: Oke deh Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
4: Sangat penting Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

Ya, saudara pendengar, di sesi terakhir untuk malam hari ini di Zona Ruang Rindu ya, edisi Oldies Mancanegara, kita coba bacakan satu WhatsApp berikut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini dari Bang Teku, pengen request lagu Celine Dion, My Heart Will Go On. Oke, kirim lagu untuk Salwa dan Benny. Sampaikan salamnya untuk Rizal dan juga Rifki, selamat tugas, selamat lebaran, mohon maaf lahir batin. Oke, baik, maaf lahir batin kembali ya untuknya Bang Teku di kesempatan malam hari ini. Baik, kita langsung hadirkan aja satu lagu berikut darinya, Celine Dion, My Heart Will Go On.

Ya baik, saudara pendengar, kiranya satu lagu tadi bersama Celine Dion mengantarkan kebersamaan kita di penghujung Zona Ruang Rindu untuk malam ini edisi Oldies Mancanegara ya. Semoga deretan lagu-lagu yang telah direquest tadi terputarkan semuanya ya. Dan semoga terhibur kiranya untuk kesempatan malam hari ini. Selepas ini pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan menemani suasana hari-hari Anda akan hadir di Banda Aceh malam ini hingga nanti ke pukul 23:50 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya program Ruang Rindu dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama hanya di Pro 1 Banda Aceh, karena informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
4: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
3: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
4: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.
2: Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi...
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu

0: membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh mayo. Serem.
4: Abang. Tolong, Bang.
2: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
3: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
4: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafasku sesak nih.
2: Yaelah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
4: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
2: Betul juga, ya.
5: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

0: Besok Bergar bersama Geisha, setengah hatiku tertinggal mengantarkan jumpa kita di penghujung Banda Aceh malam ini. Sebelum kita akhiri jumpa kita pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruang dengar Anda.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

Saudara pendengar, dengan terganggu musik ini saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Masa 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Rifki Badral, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Miftahul Jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti kuliah subuh. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وَيُؤْتُ الزَّكَاةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar melalui channel YouTube dan TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, beserta seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai setiap kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan alam ini silih berganti. Tadi malam kita berada di sangat gelap, kemudian menjelang subuh, wallayli iza as'asa, demi waktu malam yang hampir-hampir hilang masa gelapnya. Wassubhi iza tanaffas, dan demi waktu subuh bila fajar menyingsing, atau demi waktu subuh yang udara dan oksigennya sangat bagus. Itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim tentang Allah memperkenalkan waktu-waktu subuh yang sangat indah, yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Hudal Linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah, berbagai macam pemberian dan anugerah Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah kita terima, yang sedang kita terima, dan akan kita terima dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabiullah wa Rasulullah, yang dipilih oleh Allah dan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam yang gelap gulita menuju iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, kita masih berada di bulan Zulhijjah, 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha dan sebahagian ada yang berkurban. Inna a'tayna kal kausar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, kepadamu di sini, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tayna kal kausar, maka setelah kami berikan nikmat yang banyak kepadamu, fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah karena Allah dan berkorbanlah karena Allah. Ini namanya mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam mempersembahkan ibadah, baik ibadah yang tidak berkenaan dengan uang maupun ibadah yang berkenaan dengan uang dan harta, seperti contoh kurban zakat, itu kita menggunakan uang untuk beli sapi atau beli kambing, harus kita beli 2.750.000 per ekor. Berarti kita mengeluarkan uang. Kemudian zakat juga seperti itu. Mengeluarkan harta dan uang. Apa yang diperintahkan oleh Allah setiap saat kepada kita ini? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan Allah tidak memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kecuali mukhlisina lahuddin, penuh ikhlas beragama. Seperti contoh kita semua hadir di waktu subuh, tidak ada orang yang suruh kecuali prakarsa dari kita sendiri. Sebelum subuh sudah bangun, sudah mandi, kemudian pergi untuk melaksanakan sholat subuh. Berarti ini adalah mukhlisina lahuddin. Dia tinggalkan hal-hal yang lain, dia ikhlas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa beban, tanpa merasa dipaksa. Karena semua kita mempersembahkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kecuali mukhlisina lahuddin, ikhlas di dalam beragama. Jadi kita sholat, ikhlas. Bersedekah, ikhlas. Membantu orang lain, ikhlas. Berinfak, ikhlas. Mengeluarkan zakat, ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Contoh ya. Kalau kita enggak sholat, mungkin enggak ada orang yang tahu bahwa seseorang itu tidak sholat. Kalau dia tidak bayar zakat, mungkin ada orang enggak tahu apakah dia bayar zakat atau tidak. Seseorang yang berpuasa, bisa saja orang lain tidak tahu bahwa dia tidak berpuasa. Nah, disinilah kita perankan ayat Allah, apapun yang kita lakukan, mukhlisina lahuddin, ikhlas kita di dalam beragama. Karena ibadah itu kita persembahkan kepada Allah, bukan untuk manusia. Nah, jadi beda. Kalau kita mempersembahkan ibadah kita kepada Allah, maka kita dengan hakul yakin, yakin seyakin-yakinnya, bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah, karena beribadah kepada Allah. Maka jangan nanti patah semangat jika ada orang yang bilang sembahyang drone menoh nak terima. Bukan dia yang menerima, ya kan? Bukan. Salat kamu tadi tidak diterima. Jangan gundah. Yang menerima salat Allah. Yang mengerjakan salat hamba Allah. Jadi itu saja cara berpikir. Kita bersedekah, kita persembahkan harta kita kepada Allah. Mungkin ketika kita ambil uang ada yang lihat, tidak ada masalah. Tapi kita tetap mukhlisina lahuddin, ikhlas kita di dalam beragama. Hunafa, lurus, jujur, benar. Maka upayakan kalau kita sudah tetap mengerjakan sholat, pelihara kejujuran. Nah, ini pada umumnya saya melihat orang yang ngomong bohong-bohong itu sholatnya enggak beres. Orang yang banyak cerita-cerita ini cerita itu, ternyata ketika kita enggak sholat, itu persoalannya. Tapi orang yang benar-benar sholat, dia sudah mulai memelihara diri. Hunafa, lurus dia. Enggak mau. Enggak mau mengambil harta orang lain. Enggak mau makan haram. Enggak mau berbuat haram. Karena dia mukhlisina lahuddin, hunafa, ikhlas dia di dalam beragama dan lurus. Mana lurus ini? Orang hanif. Hanif itu orang baik, orang yang belum terpengaruh dengan kejahatan-kejahatan yang ada di alam ini. Itu namanya hanif atau hunafa. Maka kita semua hendaknya memiliki sifat ini. Jadi sifat hanif, sifat lurus, jujur. Atiji, ini bahasa Aceh. Lurus-lurus manteng, ana tulit-tulitnya. Nah, itu bahasa Acehnya. Enggak ada bohong-bohongnya. Enggak ada rencana untuk menipu orang lain. Karena ada juga kita lihat dia rajin sholat, tapi berutang enggak bayar. Nah, berarti belum hunafa. Belum lurus cara dia berpikir. Masih suka menipu orang lain. Apakah dengan gaya menipunya itu akan menjadi rezeki baginya? Tidak. Itu tidak menjadi rezeki dengan kedustaan dan kebohongannya. Ini apalagi setelah Allah menyuruh kita beribadah dengan ikhlas, lurus, jujur, seperti akhlak Nabi. Sadaq, amanah, tabligh, fatanah. Benar, sadaq, amanah, terpercaya. Tabligh, menyampaikan sesuatu yang benar. Fatanah, cerdas. Jadi umat Islam itu harus memiliki kecerdasan agar dia itu selalu mengenal dirinya. Coba lihat sekarang ada bapak-bapak udah tua. Ini enggak masuk anak muda. Anak muda itu banyak. Itu ada pemuda subuh celana pendek. Nah, ketika sudah azan ada sebagian masih tetap di jembatan di perkumpulan mereka seperti di Lamnyong. Tapi sebagian mereka pulang ke rumahnya. Pulang ke rumah tidur sampai dengan siang. Ini generasi muda. Generasi tua yang enggak sholat pun banyak. Nah, jadi dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak bisa fatanah lagi, tidak cerdas lagi. Enggak tahu lagi ini waktu zuhur. Kan enggak cerdas tuh. Udah jawai bahasa Acehnya. Udah enggak ingat lagi, enggak kuat ingatan. Zuhur enggak sholat. Asar enggak sholat. Maghrib enggak sholat. Isya enggak sholat. Subuh enggak sholat. Kekuatan dan kecerdasan otaknya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dicabut kecerdasan dan banyak lupa itu adalah bahagian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah menyebut azab kecil, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Allah menimpakan azab-azab kecil bagi orang-orang yang enggak patuh pada Allah. Allah larang dia buat maksiat, dia buat maksiat. Allah suruh dia salat, enggak salat. Allah menyuruh dia taat, tapi dia buat laknat. Maka Allah berfirman di surat As-Sajdah, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami, kata Allah, akan menimpakan azab-azab kecil waktu di dunia. Waktu di dunia. Dunal azabil akbar. Sebelum Allah mendatangkan azab-azab yang besar. Jadi di dunia ini padahal sudah berat juga, tapi masih dianggap kecil oleh Allah. Tapi ada yang besar di akhirat. Azabnya apa? Neraka. Ketika kulitnya kering, diganti dengan kulit yang lain, dan dibakar lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau diperintahkan sholat, sholat. Karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mengapa orang setiap saat buat keji dan mungkar? Karena setiap saat dia meninggalkan sholat, enggak takut lagi pada Allah. Tapi coba sholat setiap hari, segala sesuatu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimus shalah. Mereka mendirikan sholat. Kalau punya kemampuan bidang harta, wayu'tunaz zakah, wayu'tuz zakah, tunaikan zakat, bayar zakat. Ini dalam ilmu fikih sering diterangkan tentang zakat. Bahkan Rasulullah membuat persentase, misalnya zakat profesi, ruba'ul asyar min malina, 2,5% dari harta kita. Misalnya kita tiap bulan ada uang 5 juta, langsung bayar zakat 125 ribu. Nanti ada penghasilan lain dari mana-mana, mungkin dari jualan, dari macam-macam, terkumpul lagi 5 juta, udah 10. Berarti zakat penghasilannya satu bulan 200 50,000. Inilah makna wa yu'tuz zakat. Tunaikan zakat dan tidak akan membuat manusia menjadi miskin. Nah, berarti kalau kita berani, kita punya uang satu bulan 10 juta, meskipun orang lain tidak tahu, bayar zakat, wajibkan diri 250,000. Kalau 20 juta 500,000, 30 juta 750,000. Jangan kikir, karena 750,000 itulah yang menjaga harta dan yang mengembangkan harta. An-numu. Apa makna an-numu? Berkembang. Jadi jaminan Allah kepada orang yang berani membayar zakat, penghasilannya semakin hari semakin bertambah banyak. Nah, ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi pedagang, mudah-mudahan menjadi pedagang yang disiplin di dalam membayar zakat. Kita orang biasa, bukan pedagang, atau mungkin ada toko. Nah, sewa toko misalnya setahun 40 juta. Berarti zakatnya 1 juta. Nah, bayar zakat. Hak kita hanya 39 juta. Hilangkah uang ini? Jaminan Allah tidak. Tidak hilang. Berkembang. Berkembang dan berkembang. Artinya orang ini bertambah mudah rezekinya karena disiplin di dalam membayar zakat. Wazalika dinul qayyimah. Dan inilah agama yang lurus. Ternyata agama yang lurus, kita kadang-kadang tersembunyi yang mau kita berikan, karena Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'alin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Ya Tuhan kami, Engkau yang maha mengetahui apa yang kami nampakkan dan apa yang kami sembunyikan. Dan tidak ada yang tersembunyi bagimu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kalau manusia enggak tahu, enggak tahu. Misalnya kita punya toko, bisa saja orang enggak tahu. Tapi sewanya setahun 40 juta. Berapa zakatnya? Rubul asyar min malina, 2,5% dari 40 juta hanya 1 juta. Seakan-akan menurut kita uang kita sudah hilang, tapi ternyata tidak. Itu namanya an-numu. Allah kembangkan harta. Maka bersifat beranilah di dalam membayar zakat. Bapak dan Ibu dan jamaah pendengar yang dirahmati Allah, saya sendiri pernah ditanya oleh jamaah di Ciputat. Mari dia. Jamaah Ciputat nanya, "Ustaz, Ustaz kalau menerangkan tentang zakat itu bagus sekali. Kami enak mendengarnya. Ustaz sendiri bayar zakat enggak?" Hampir-hampir seluruh jamaah marah ke yang bertanya. Saya bilang, "Kenapa marah? Itu pertanyaan paling bagus. Kenapa marah ke dia? Kan beliau nanya ke saya." Lalu saya jawab, "Saya membayar zakat setahun sebelum saya jadi dosen. Jadi dosen 1990, tahun 1889 saya sudah mulai belajar membayar zakat. Karena Prof. Muslim waktu itu memfatwakan siapa yang punya penghasilan 3 mayam emas per bulan, 1 mayam 80,000 kali 3 240,000. Penghasilan saya mungkin sudah 3 kali 240,000. Lalu saya belajar bayar zakat sebelum saya menjadi dosen tetap, masih honor waktu itu. tapi honornya semua diberikan honor. Meskipun banyak mata kuliahnya di Fakultas Usuluddin, di Dakwah, di Syariah, di Tarbiyah, di Fakultas Adab, 5 fakultas ketika keluar itu banyak, melebihi untuk bayar zakat. Lalu saya mulai bismillah bayar zakat. Jadi jawaban tadi, saya sudah mulai bayar zakat setahun sebelum saya jadi dosen. Nah, mudah-mudahan yang bertanya tidak menganggap lagi bahwa penceramah-penceramah itu tidak bayar zakat. Biasanya penceramah-penceramah yang mengerti tentang hukum, ya kan, yang punya penghasilan, dia hitung. Gajinya berapa, dari tempat lain berapa, akhirnya ada 30 juta sampai dengan 40 juta per bulan. Kalau 30 juta berarti 750 ribu, kalau 40 juta berarti 1 juta rupiah. Ini saya sendiri, ini perlu saya sampaikan, takut ada lagi yang bertanya nanti di sini, ya kan? Ustaz, apakah khabar jarang salah nago? Nanti bayi zakat lah ni. Rupanya marah yang mendengar. Nah, kita juga bayar zakat. Mengapa zakat harus kita tunaikan? Ternyata pengalamannya, pertama, Allah mengembangkan harta. Yang kedua, harta yang sudah ada itu tidak diganggu oleh makhluk lain, termasuk oleh pencuri. Tetapi jika suatu waktu ada cobaan, misalnya kereta kita hilang, ini kita sudah menggemboknya, tapi tetap juga yang namanya pencuri, dia akan bermain biasanya di masjid-masjid. Contohnya banyak orang hilang sepatu di masjid, banyak orang hilang sandal baru di masjid, banyak orang hilang Honda baru di masjid, bahkan sekarang mobil-mobil diambil. Apa yang harus kita lakukan? Kunci untamu baru kamu salat. Nah, jadi kunci untamu, gembok untamu baru kamu salat. Ini perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sudah 25 menit, ya, 30 menit. Ya, kita padai sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh pagi ini untuk edisi Minggu 31 Mei 2026. Sudah menyapa Anda dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya di Banda Aceh pagi ini akan memberikan lagu-lagu hiburan dan juga informasi terupdate untuk Anda, utamanya dari portal rri.co.id. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, dan tadi Anda sudah bersama kami ya. Kita sama-sama mengikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Ini dari kaca studio Pro 1 RRI Banda Aceh kami perhatikan ya. Dari langit ini sudah mulai muncul ini cahaya oranye ya. Insya Allah sesaat lagi matahari akan segera terbit juga. Untuk Anda mungkin yang setelah mendengarkan kuliah subuh tadi juga mulai bersiap-siap untuk berolahraga pagi, kami ucapkan selamat pagi. Kami hadirkan lagu hiburan untuk Anda, dan lagu pertama yang akan menemani kita adalah Melompat Lebih Tinggi dari Sheila on 7.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Subul Salam melaksanakan penyembelihan 2 ekor sapi kurban yang berasal dari partisipasi seluruh ASN di lingkungan Kemenag setempat pada perayaan Idul Adha. Kegiatan tersebut bukan sekedar rutinitas tahunan, tetapi menjadi momentum mempererat rasa persaudaraan, kepedulian, dan keikhlasan dalam berbagi kepada sesama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subul Salam, Munawar, menyampaikan bahwa ibadah kurban mengandung makna mendalam tentang pengorbanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun daging kurban didistribusikan kepada seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Subul Salam, serta masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kami ajak Anda untuk kita bergabung bersama reporter Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Warta Mukuta Alam. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Saatnya Anda ikuti Warta Mukuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mukuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Sari berita. Masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM solar subsidi yang menyebabkan antrean mengular di SPBU. Sementara itu, korban bencana alam di Benar Meriah yang menghuni huntara mendapat bantuan daging kurban. Inilah warta berita selengkapnya. Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi kembali terjadi di sejumlah SPBU di Aceh. Berikut dilaporkan reporter Cindy Novita.
3: Antrean kendaraan pengangkut barang, truk hingga kendaraan usaha terlihat mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Aceh dalam beberapa hari terakhir. Pantauan RRI menunjukkan antrean solar terjadi di sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh, Aceh Barat, hingga Nagan Raya. Panjangnya antrean membuat sebagian pengendara harus menunggu selama berjam-jam. Tidak sedikit pula yang memilih meninggalkan kendaraannya di lokasi antrean agar tidak kehilangan giliran saat distribusi solar kembali tersedia. Menanggapi kondisi tersebut, Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga, Misbah Buhori, menjelaskan bahwa biosolar merupakan bahan bakar subsidi yang penyalurannya diatur berdasarkan kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
4: Ini nyebutnya CBT, jenis bahan bakar tertentu. Ini ada kuota per masing-masing kabupaten kota per SPBU, dan ini ditetapkan oleh pemerintah melalui BBM Migas, tentunya sesuai dengan anggaran subsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya.
3: Dengan penyaluran yang tepat sasaran dan pengelolaan yang efektif, diharapkan antrean panjang di SPBU dapat berkurang, sehingga aktivitas masyarakat dan pelaku usaha tidak terganggu. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

0: Masyarakat Turki melalui Somuncu Baba menyalurkan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan reporter Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Turki melalui Somuncu Baba atas bantuan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat di ibu kota Provinsi Aceh. Adapun hewan kurban ini disalurkan ke 14 kampung atau desa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga. Turki turut mengapresiasi kepada Rumah Potong Hewan RPH Banda Aceh.
2: Indonesia halkını çok seviyorum. Aceh'i özel seviyoruz. Aceh bu mühiti ayrı.
3: Alhamdulillah kami juga syukur, berterima kasih atas perhatian Turki yang enggak putus-putus untuk Aceh. Yang juga telah memilih untuk bisa berkurban di
4: bantuan sapi kurban sejumlah 40 sapi dari Somuncu Baba dari Turki. Alhamdulillah mereka juga melihat bagaimana proses pemotongan hewan kurban di Kota Banda Aceh, di tempat pemotongan hewan, dan mereka mengapresiasi proses dari pelaksanaan kurban di Kota Banda Aceh.
1: Wali Kota berharap jalinan persaudaraan dan semangat berbagi ini terus membawa keberkahan bagi semua. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Bandar Meriah membagikan daging kurban kepada penghuni hunian sementara sebagai bentuk kepedulian terhadap korban terdampak bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
5: Pemerintah daerah Bandar Meriah membagikan daging kurban untuk keluarga beresiko stunting sekaligus penghuni hunian sementara. Sekretaris Daerah Bandar Meriah Riswandi Kaputra mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Antusias masyarakat dalam berkurban tahun ini sebutnya sangat meningkat, sehingga perlu diterapkan rasa berbagi, terutama kepada masyarakat terdampak bencana.
6: Untuk Masjid Agung Labu Salam ini kita serahkan kepada ibu hamil dan ibu menyusui, termasuk juga untuk anak-anak stunting. Selanjutnya juga untuk fakir miskin dan pengungsi huntara. Dan masyarakat sekitar memang yang hadir di sini juga tetap kita bagikan juga untuk fakir miskin di sekitar lingkungan Masjid Agung Labu Salam.
5: Pihaknya berharap masyarakat tetap antusias untuk berkurban setiap tahunnya demi menjalankan ibadah serta berbagi terhadap sesama, terutama bagi yang membutuhkan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Aktivitas Pelabuhan Balohan Sabang masih normal pada momen libur Idul Adha. Informasi tersebut dilaporkan reporter Irzam.
8: Arus kedatangan penumpang maupun wisatawan di Pelabuhan Balohan Sabang masih terpantau normal dan belum menunjukkan lonjakan signifikan pada momentum libur Idul Adha 2026. Peningkatan jumlah penumpang diperkirakan baru terjadi pada akhir pekan seiring kembali dibukanya objek wisata bahari di Pulau Weh Sabang. Sebagaimana diketahui, aktivitas wisata bahari sebelumnya ditutup sementara selama libur Idul Adha dan dijadwalkan kembali beroperasi pada 29 Mei 2026. Kondisi tersebut diprediksi akan memicu peningkatan kunjungan wisatawan ke Sabang pada hari Sabtu dan Minggu. Koordinator Pelabuhan Balohan Sabang, Sabta Febriyansyah Saputra, kepada RRI mengatakan pihaknya telah menyiagakan 12 personil untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di area pelabuhan. Ia menjelaskan penempatan personel dilakukan di sebuah titik yang nilai rawan terjadi penumpukan penumpang atau wisatawan agar arus pergerakan itu tetap berjalan lancar selama puncak kunjungan akhir pekan.
9: Kalau kita personilnya ada 12 orang, Bang. Ada sebagian yang di antrian kapal lambat, ada yang di kapal cepat. Ya untuk meminimalisir arus penumpang lah, biar jangan terlalu macet kan. Dan dibantu dengan KP3 juga, orang karantina, seperti itu, Bang.
8: Dia menambahkan selain personel pelabuhan, pengamanan dan pengawasan di Pelabuhan Balohan Sabang juga melibatkan sejumlah instansi terkait seperti KP3 dan karantina kesehatan. Otoritas pelabuhan turut menghimbau wisatawan menjaga kebersihan lingkungan dan memperhatikan barang bawaan masing-masing saat berada di area pelabuhan. Kemudian dia menambahkan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan operator kapal cepat maupun kapal lambat untuk menjaga ketepatan jadwal pelayaran. Bahkan operator kapal lambat dilaporkan mulai menambah intensitas pelayaran hingga 4 trip untuk mengantisipasi lonjakan penumpang maupun wisatawan pada akhir pekan ini. Kian Reza Maulana melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp140 miliar rupiah dari transfer keuangan daerah atau TKD Provinsi Aceh. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana banjir bandang pada November 2025 lalu. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp140 miliar rupiah dari transfer keuangan daerah TKD Provinsi Aceh. Anggaran ini akan difokuskan untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat banjir bandang pada 26 November 2025 yang lalu. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil yang akrab disapa Ayahwa menyatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan khusus untuk memulihkan infrastruktur di Aceh Utara. Aceh Utara mendapatkan 140 miliar dari TKD Aceh untuk memperbaiki tanggul dan irigasi yang rusak. Sisanya nanti akan dianggarkan oleh Balai Wilayah Sungai atau BPS, sedangkan proyek pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi ini sudah memasuki tahapan tender.
11: Mulai dari TKD Provinsi, kita mendapat sekitar 140 miliar, sisanya dari balai. Semua yang terdapat kemarin, semua lagi proses pekerjaan, yaitu tender.
10: Ayahwa menyebutkan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aceh Utara juga telah merampungkan verifikasi di lapangan untuk memetakan titik-titik kerusakan. Dengan harapan seluruh proses administrasi berjalan tanpa hambatan agar pengerjaan fisik di lapangan bisa langsung dimulai pada Juni 2026 ini. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.